Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

102 FM teman, terbaik kamu teman 102, kembali lagi bersama aku Vini ya teman. Dan gimana tadi ya, udah selesai sholat semuanya, sekarang udah pada bersiap-siap nih untuk bersilaturahmi, mungkin akan ada dalam kebersamaan memotong hewan kurban, membagikan ya, atau juga menyantap hewan kurban bersama dengan keluarga terkasih ya. Buat saudara-saudara kita yang sekarang ini merayakan Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin juga ya teman pro 2 ya, buat seluruh saudara-saudara teman-teman kita yang sementara ini menjalankan ibadahnya. Aku juga tetap update informasi buat kamu pastinya di Pro 2 FM sampai jelang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, masyarakat Indonesia pada hari ini tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan BMKG juga memperkirakan cuaca Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat, ya. Dan pastinya hujan dengan intensitas lebat disertai dengan kilat petir dan angin kencang. BMKG menuturkan juga dapat terjadi di Indonesia dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian yang beragam. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Pusat Statistik mencatat harga beras medium dan premium naik minggu ketiga, ya. Di mana beras premium adalah jenis beras dengan kualitas terbaik dan mengandung nutrisi yang baik selain karbohidrat, ya. Sedangkan beras medium adalah beras dengan standar mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Beras ini mutunya di bawah beras premium, ya. Selain itu, Kalimantan Barat juga kalau kita lihat mencatat kenaikan IPH sebesar 1,15%. Kalau di DKI Jakarta juga mengalami kenaikan IPH beras, ya, sebesar 0,97%. Dan informasi terakhir kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota Provinsi Indonesia hari ini. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ambon, Ternate, Sorong, Jayapura, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sorong dan Manokwari hujan dengan intensitas sedang, ya. Nabire berawan tebal, Merauke berawan. Informasi lengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

time. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Tidak terasa ya, udah jam 10.51 waktu Indonesia Timur, teman. Masih ada lagu terupdate dan informasi yang bakal aku hadirkan buat kamu semua. Sebelum nanti aku pamit ya, karena tidak terasa kita udah, aku udah nemenin kamu dari jam 5 pagi tadi. Aku puterin Maluku Manise dari Palita Project.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ツアー。
1: Selamat 8.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku Tia Nugroho kembali hadir buat nemenin kamu di hari raya Idul Adha ini ya. So teman, kita ada di Pro 2 Hits List mancanegara tentu saja, dan nanti aku bakal play lagu-lagu mancanegara. Tadi dari pagi udah ada Vini yang nemenin kamu, dan sekarang it's my time buat kita jamming bareng ya teman berdua, kita yapping bareng di sini. Dan aku nanti bakal temenin kamu sampai jam 5 sore, so buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Pro 2, pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesuatu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: kita bicara murni berdasar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Salam berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Santai Siang ini. Dan teman, kalau kita ngomongin siang-siang kayak gini adalah jam yang sangat cocok sekali untuk makan siang. Dan buat kamu teman pro 2 yang sekarang mungkin udah dapat daging kurban, sudah siap diolah, kayaknya memang cocok sekali buat langsung di hub ya, buat makan siang kamu ya. Cuman teman pro 2, aku juga pengen tahu kira-kira kalau misalkan kalian dapat daging kurban biasanya diolah apa. Langsung aja share menu yang biasa kalian olah kalau misalkan kalian dapat daging kurban di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di @pro2ambon. Aku masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti pukul 5 sore. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: talk about.
1: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Santai Siang ini ya teman. Dan tadi lagu Siska Saras dengan Katanya Cinta itu baru aja aku puterin. Dan buat kamu sekarang yang sedang menunggu hadirnya daging kurban ya buat dimasak, kayaknya paling seru ngedengerin kita juga. Jadi nanti di jam 1 sampai jam 2 siang kita bakalan ngomongin soal bola ya. Jadi gibol namanya, gibah bola. Nah, gibah bola nanti kita bakalan ngomongin terkait dengan skuad jagoan di Piala Dunia 2026. Tentu saja aku nanti gak sendiri karena udah ada Mas Aryo. Tapi nanti ya ditunggu dulu, bear with me please teman Pro 2, karena nanti kita bakal mulai jam 1 siang. So buat kamu, kalau misalnya kamu mau nitip pertanyaan buat mesin kita ya, mesin pencari kita yang sangat-sangat cerdas ini, jadi nanti kita bakal ngobrol sama salah satu AI teman. So buat kamu, kalau misalkan mau tanya juga bisa langsung ke Instagram kita di @rriprodoambon atau ke nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884 ya. Aku nanti bakal balik lagi. So pokoknya tetap stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian masih dengerin Pro 2 RRI Ambon, dan kalian juga masih ditemenin sama The One and Only Tio Nugroho. Tapi teman Pro 2, di Pro 2 Sport kita kali ini kita gak bakal nge-spill informasi kayak biasanya, karena hari ini spesial banget. Kita bakalan ada di sesi Gibol alias Gibah Bola ya. Gibah Bola Man versus Mesin. Dan tentu saja teman, karena Gibol ini tuh acaranya sangat spesial, pastinya aku juga gak akan sendiri, karena sudah ada Mas Aryo, Kak Aryo ya, yang sudah bergabung bersama kita buat jadi host juga hari ini. Halo Kakak Aryo.
1: Halo Tio.
0: Halo Kakak, apa kabar?
1: Baik dong.
0: Baik.
1: Gimana Tio kabarnya?
0: Baik-baik Kakak. Oke. Kita cek dulu mungkin ya, kayaknya ya. Ini soalnya mungkin Mas Aryo aman kah Kakak? Aman?
1: Cek. Aman kan? Oke, aman.
0: Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong soal bola nih ya Mas Aryo, karena kan tahun ini bulan depan ya, kita bakalan ada di salah satu perhelatan sepak bola paling akbar sedunia ya, Piala Dunia 2026. Dan good news-nya juga adalah RRI ini jadi punya lisensi ya untuk menyiarkan ya Piala Dunia 2026 ini di kanal terestrial kita juga. Nah, so buat itu hari ini nanti kita bakal ngebahas sedikit terkait dengan squad siapa aja, squad-squad dari setiap negara ya yang bakalan hadir di Piala Dunia 2026. Nah, tapi sebelum itu teman Pro 2, di Man versus Mesin ini kita itu sistemnya lagi. Jadi nanti kita bakalan ngobrol ya Mas Aryo, Kak Aryo, kita bakalan ngobrol sama AI atau mesin. Kita panggilnya mesin ya. Nah, mesin kita ini sangat-sangat pintar sekali. Jadi nanti kita bakalan nebak, bukan nebak, tapi kayak kita lihat point of view dia, gimana prediksi dan mungkin analisisnya dia terkait dengan Piala Dunia 2026. Nah, tahun ini tuh ada berapa negara sih Mas yang bakalan tanding?
1: Nah, tahun ini tuh seru Tio, karena huh? Ini adalah tahun paling banyak gitu, karena ada 48 tim.
0: Iya,
1: dan di ada di 3 negara Tio tuan rumahnya.
0: Oke.
1: Di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko gitu.
0: Dan kayaknya baru pertama kali ya dilaksanakan di 3 negara ya enggak sih Kak?

0: Oke. Dan kalau aku lihat juga apa namanya persiapannya juga kayaknya sangat-sangat matang banget karena kemarin juga aku baca informasinya itu bakalan ada halftime show juga di tengah-tengah pertandingan, maksudnya di tengah-tengah rangkaian Piala Dunia nanti bakalan ada halftime show. Terus juga kemarin kayaknya udah rilis juga apa jinglenya ya?
1: Jinglenya,
0: Heeh.
1: Ya ada lagi Shakira juga ya.
0: Shakira juga yang nyanyi. Dulu kan dia kan kayaknya udah dua kali ya, jadi apa yang nyanyi si theme songnya Piala Dunia ini. Terus
1: sebelumnya banyak kritikan si Tio itu dari theme song yang udah muncul 2026, terus banyak kritikan kok ini belum bola banget, belum Piala Dunia. Dari dunia banget ini. Terus muncullah lagu dari Shakira. Wah, ini nih, ini baru katanya.
0: Songnya
1: Piala Dunia katanya.
0: Jadi malah dapat ini ya, dapat apresiasi ya.
1: Iya.
0: Oke. Luar biasa ya. Nah, kan tadi kan ada 48 negara ya. Tentu saja ini bakalan punya apa ya? Antusiasme dari tiap-tiap penggemar itu pasti sangat luar biasa banget gitu. Nah, tapi di siang hari nanti kita bakal ngebahas berapa negara, Mas?
1: Sekitar ada 5 kali ya, Tio ya.
0: 5 negara ya.
1: 5 negara nih.
0: Oke, 5 negara bakal kita bahas di siang hari ini. Jadi nanti kita mungkin langsung tanya aja ke teman kita ya yang sudah sangat-sangat siap. Tapi sebelum itu mungkin aku pengen tahu deh, Mas Arya dari 48 negara ini Mas Arya pegang klub mana, dari timnas mana?
1: Masih bingung sih Tio, karena ada beberapa yang belum rilis pemain-pemainnya, squadnya. Ada juga yang udah. Kayaknya sementara sih Spanyol atau Inggris
0: gitu. Spanyol atau Inggris.
1: Nah, kalau Tio sendiri gimana Tio?
0: Kalau aku sih sebenarnya aku tidak terlalu suka, tidak terlalu apa ya, into bola ya. Cuman kalau misalkan aku lihat kayaknya aku bakalan pegang Brazil sih Mas tahun ini Mas. Karena nggak tahu kayaknya pelatihnya kan baru. Itu pelatihnya mana?
1: Madrid
0: ya. Ya, terus juga aku juga Mas sebenarnya juga masih ragu sih karena kan juga aku dengar-dengar si Neymar lagi sering cedera kan. Nah, itu juga. Cuma nanti kita coba tanyain juga kira-kira prediksi dari mesin yang kita tanya ini nanti akan seperti apa gitu terkait timnas Brazil sama Spanyol tadi ya yang Mas ini pegang ya. Oke. Mungkin kita mulai dari apa nih? Dari Inggris kali ya, Mas ya.
1: Inggris deh.
0: Oke.
1: Jadi ini Tio katanya negara yang apa sepak bola ini it's coming home katanya.
0: It's coming home. Gimana tuh maksudnya it's coming home?
1: Jadi katanya sepak bola kan datang dari Inggris.
0: Okay.
1: Jadi akan membawa kembali bola itu ke Inggris.
0: Oh.
1: Tapi alih-alih bawa apa? Bawa pulang trofi, yang pulang duluan malah gelombang protes nih. Akhir-akhir ini Inggris ini udah rilis skuadnya, tapi malah fans pada protes gara-gara pemilihan skuad yang dipilih sama Thomas Tuchel, pelatihnya Inggris. Jadi baru-baru ini skuad skuadnya Inggris ini piala buat Piala Dunia 2006 bikin geleng-geleng kepala Tio. Kayak pemain sekelas Cole Palmer yang lagi gacor-gacornya dan Phil Foden yang punya visi luar biasa ditinggal di rumah sama Thomas Tuchel. Terus juga Thomas Tuchel tuh lebih memilih Jordan Henderson dan Elliot Anderson buat ngisi lini tengah. Bukan cuman mereka aja Tio, ada berapa nih pemain kayak Trent Alexander-Arnold yang dicoret, terus juga Harry Maguire. Itu Tuchel lebih memilih kayak pemain Johnstone yang bulan musim ini tuh mainnya kurang bagus gitu dan suka jadi cadangan malah di Manchester City gitu. Kalau secara insting manusia atau fans Inggris pasti marah nih. Tapi gimana nih kalau kita tanya mesin hari ini, mesin kita nih, kita lihat dari sudut pandang dia, analisis dia, apa nih keputusan Tuchel manggil mereka, terus nggak manggil Maguire TAA atau Bill Foden sama Cole Palmer ini kenapa nih?
0: Oke. Jadi mungkin ya kita langsung coba tanya aja ke teman kita buat ngejelasin pakai analitik data, datanya dia ya yang pasti yang mereka yang dia sudah observe. Di mana logikanya seorang Thomas Tuchel ini mencoret pencetak gol sekreatif Cole Palmer sama Phil Foden, lalu juga justru malah membawa Jordan Henderson yang sudah senior dan juga Elliot Anderson ke Piala Dunia 2026. Apakah statistik ini mendukung gitu keputusan para kemat dari si Thomas Tuchel ini? Oke, coba langsung kita dengarkan saja jawabannya.
2: Kalau aku lihat, keputusan Thomas Tuchel ini sebenarnya bukan soal siapa paling berbakat, tapi soal siapa paling cocok buat turnamen pendek. Dan itu dua hal yang beda banget. Secara data individu, jelas banget Cole Palmer dan Phil Foden lebih superior dibanding Jordan Henderson atau Elliot Anderson dalam kreativitas, expected assists, progressive carries, sampai shot creation. Jadi kalau ngomong pure talent, Inggris sebenarnya rugi besar. Tapi Tuchel kelihatannya lagi bangun tim yang sangat pragmatis. Dia pengen pressing intense, transisi cepat, struktur rapat, pemain disiplin taktik, ego ruang ganti rendah. Dan ini nyambung banget sama sejarah Tuchel di klub-klub sebelumnya. Dia sering lebih pilih functional player dibanding luxury player. Masalah Palmer dan Foden menurutku ada di role overlap. Inggris sekarang sudah punya Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi Eze yang secara fisik lebih kuat untuk duel dan pressing. Bahkan Tuchel sendiri mengakui Palmer dianggap kurang decisive musim ini, sementara Foden belum punya posisi yang benar-benar jelas di sistemnya. Nah, kenapa Henderson? Karena turnamen bukan football manager. Di Piala Dunia, pelatih kadang lebih butuh pengontrol emosi dibanding playmaker tambahan. Henderson itu dipilih bukan karena kaki, tapi karena leadership, komunikasi, dan stabilitas. Tuchel bahkan terang-terangan bilang Henderson penting buat membangun brotherhood dan energi tim. Kalau Elliot Anderson, ini lebih menarik lagi. Dia bukan pemain glamour, tapi profilnya cocok banget buat sepak bola transisi. Work rate tinggi, aggressive duel, box-to-box, tahan pressing, bisa cover area luas. Dan Tuchel memang tampaknya menggeser Inggris jadi lebih vertikal dan atletis, bukan possession cantik ala Spanyol. Jadi apakah statistik mendukung? Kalau statistik menyerang? Tidak. Kalau statistik, tactical balance dan tournament football agak masuk akal. Karena sejarah Piala Dunia sering dimenangkan tim yang paling seimbang, bukan paling indah. Masalahnya sekarang cuma satu. Kalau Inggris mentok lawan low block dan butuh kreativitas menit 70 ke atas, mereka mungkin bakal menyesal gak punya Palmer di bangku cadangan.
0: Oke. Benar-benar sih. Penjelasannya cukup make sense ya menurutku ya Mas ya. Karena itu tadi mungkin si siapa Tuchel ini tuh sedang benar-benar membangun tim yang punya brotherhood lah ya, di antara mereka lah ya itu.
1: Jordan Henderson karena dia senior ya. Kayaknya bakal bisa menyatukan.
0: Betul.
1: Itu tadi di lini tengah itu ya.
0: Iya.
1: Dan ini di belakangnya itu ya. Coba kita tanya kenapa Alexander Arnold itu?
0: Oke, ya mungkin ya mesin ya kita coba tanya lagi mesin. Menurut kamu ya kenapa Trent Alexander dan juga Trent Alexander-Arnold itu raja assist dari posisi bek kanan dan juga Maguire punya pengalaman turnamen besar. Nah, kenapa Tuchel justru mencoret mereka dan lebih memilih bertaruh pada John Stones yang di lini belakang? Nah, menurut kamu ya apakah kamu nih melihat ini sebagai sebuah blunder besar atau ada efisiensi taktik yang orang lain mungkin atau pendengar dan juga fans tidak melihatnya? Oke.
2: Menurut aku ini bukan keputusan emosional, tapi keputusan yang sangat Tuchel. Dan justru disinilah banyak orang salah baca. Secara angka, Trent Alexander-Arnold memang monster kreatif. Dalam beberapa musim terakhir, dia selalu ada di jajaran tertinggi untuk progressive pass, key pass, sampai expected assists dari posisi back kanan. Bahkan secara playmaking, dia kadang lebih mirip gelandang daripada fullback. Tapi masalah terbesar Trent di sepak bola turnamen itu bukan menyerang. Masalahnya ada di defensive isolation. Di sistem Tuchel, fullback nggak cuma harus kreatif, tapi juga kuat duel satu lawan satu, cepat recovery, disiplin posisi, tahan ditekan saat transisi negatif. Dan jujur aja, Trent masih sering jadi target lawan ketika Inggris kehilangan bola. Dalam knockout football, satu kesalahan positioning bisa langsung bikin pulang. Itu yang kemungkinan besar bikin Tuchel ragu. Sekarang soal Harry Maguire. Ini sebenarnya paling kontroversial. Karena kalau ngomong turnamen internasional, Maguire itu justru sering tampil lebih bagus dibanding level klubnya. Dia kuat duel udara, bagus saat defend low block, dan chemistry-nya dengan Inggris sudah terbentuk bertahun-tahun. Tapi AI melihat ada dua alasan kenapa Tuchel mulai meninggalkannya. Mobilitas makin menurun, garis pertahanan Inggris kemungkinan akan lebih tinggi. Nah, di sini masuk nama John Stones. Tuchel kemungkinan melihat Stones sebagai center dari seluruh build-up Inggris. Bukan cuma back, Stones itu hybrid defender. Bisa jadi inverted CB, bisa naik jadi holding midfielder, progresif saat build-up, nyaman lawan pressing. Dan ini cocok banget dengan obsesinya Tuchel terhadap kontrol struktur permainan. Kalau dilihat dari perspektif AI taktik, Tuchel tampaknya sedang membangun Inggris yang lebih fleksibel secara shape, bisa berubah dari back 4 ke back 3 saat build-up, lebih dominan penguasaan bola, lebih cepat counter-press setelah kehilangan bola. Dalam sistem kayak gini, Stones jauh lebih penting dibanding Maguire ataupun Trent. Jadi ini blunder? Belum tentu. Kalau Inggris menghadapi tim yang main terbuka, keputusan ini bisa terlihat genius karena struktur mereka lebih stabil. Tapi kalau Inggris nanti mentok lawan tim bertahan rendah dan minim kreativitas crossing atau long pass diagonal, mereka bakal sangat kehilangan Trent. Dan kalau Stones cedera, yang cukup sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, keputusan mencoret Maguire bisa berubah jadi bumerang besar. Okay. Jadi menurut aku, ini bukan Tuchel gak suka pemain bagus. Ini lebih ke, dia rela kehilangan sedikit kreativitas demi kontrol total terhadap struktur tim.
0: Oke, keputusan yang Tuchel banget gitu ya katanya. Iya.
1: Soalnya kemarin dari pihak Maguire itu ada ibunya protes Dio.
0: Ada apa?
1: Ibunya dari Maguire itu protes.
0: Protes. Karena nggak dimasukin. Masukin.
1: Terus juga pernyataan Thomas Tuchel nanggepin itu tuh katanya ini ada saya baca ini. Uh-uh. Katanya karena kami sempat berbincang secara pribadi katanya sama Maguire, dia punya kesempatan mengungkapkan perasaannya, dia melakukan itu, saya sangat menghormati kepribadian dan kualitasnya. Setelah musim mengesankan, saya memahami kekecewaannya, tapi keputusan kami adalah mempercayai back tengah yang membawa tim ini melewati September, Oktober, dan November katanya gitu. Jadi yang dipilih itu yang bagus ketika bulan September, Oktober, November katanya.
0: Cuman kayak the whole history dari pemainnya itu mungkin bisa dibilang kayak nggak kelihatan gitu ya, karena performa dia di bulan itu tadi. Bulan-bulan itu tadi. Iya sih, menurutku nggak tahu ya, mungkin si Tuchel ini punya strategi sendiri supaya kayak dia pengen bikin tim Inggris ini tuh ngebuktiin kalau misalnya dia tuh bisa dengan cara si Tuchel ini. Cuman nanti ya kita lihat aja bagaimana tim dari timnas Inggris ini itu bakalan bisa berjuang dan juga bermain gitu di Piala Dunia 2026 ini. Oke. Terus mungkin kita geser ke timnas Brazil, squad Brazil nih, Mas.
1: Dari dinginnya London nih kita terbang ke Rio de Janeiro.
0: Oh iya, mantap.
1: Kedua, mari kita bedah kekuatan tim nih, apa peraih 5 bintang Piala Dunia, paling
0: betul,
1: banyak mereka.
0: Paling banyak ya.
1: Paling banyak. Kalau Inggris tadi drama karena pelatihnya keras kepala, kalau ini nih beda. Squad Selecao ini datang ke Piala Dunia 2006 dengan pincang gara-gara badai cedera. Banyak banget pemain-pemain yang harusnya jadi pilar utama ini malah jadi cedera, Tio.
0: Okay.
1: Bayangin aja nama-nama besar kayak siapa? Kayak Rodrigo. Gitu, mereka harus masuk ruang perawatan medis.
0: Oh iya. Yeah.
1: Belum lagi ada beberapa pemain bintang yang belum fit, tapi secara mengejutkan gak dipanggil sama pelatih. Terus juga, tapi untungnya ada Neymar yang katanya kembali masuk daftar
0: di squadnya ini ya.
1: Squadnya ini gitu. Jadi dia bisa memimpin adik-adiknya nih kayak
0: Vinicius
1: dan lain-lain gitu. Secara insting manusia sih kita pasti cemas ya, karena Brazil pasti pincang gitu karena ada beberapa. Neymar juga kan banyak banyak cedera akhir-akhir tahun ini gitu. Jadi tapi ini kan insting kita nih Tio.
0: Betul.
1: Kalau kita tanyakan ke mesin kita ini.
0: Oke, langsung aja ya. Mesin, gimana menurut kamu? Brazil ini kan kehilangan banyak sekali pemain pilar akibat cedera ya. Dan beberapa bintang itu tidak dipanggil di menit-menit akhir menuju Piala Dunia 2026. Nah, secara kalkulasi data dan juga algoritma kamu nih, seberapa besar penurunan persentase peluang juara Brazil akibat absennya para pemain kunci ini? Nah, apakah kedalaman skuad muda seperti Vinicius, kemudian juga Rodrigo itu cukup kuat untuk menutup lubang tersebut? Gimana pendapat kamu, Mesin?
2: Kalau aku hitung dari pola performa Brazil dalam 2 tahun terakhir, absennya beberapa pemain inti memang bikin peluang juara mereka turun cukup signifikan. Sebelum badai cedera, aku menaruh Brazil di kisaran 22-24% peluang juara. Sekarang, menurut simulasi paling realistis, turun ke sekitar 15-17%. Kenapa turunnya lumayan besar? Karena yang hilang bukan cuma nama besar, tapi struktur permainan. Rodrigo misalnya, itu pemain penghubung transisi Brazil. Dia bukan sekadar winger. Dia yang bikin koneksi antar lini jadi halus. Dan laporan terbaru memang menyebut Rodrigo dipastikan absen karena ACL. Lalu ada masalah di lini belakang. Éder Militão juga bermasalah secara kebugaran menjelang turnamen. Belum lagi Estevão yang awalnya diproyeksikan jadi super sub eksplosif juga terganggu cedera hamstring. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah generasi muda seperti Vinicius Junior dan Rodrigo cukup untuk nutup lubang? Kalau ngomong kualitas individu, iya. Kalau ngomong keseimbangan tim, belum tentu. Vinicius itu penghancur ruang. Dia bisa mengubah pertandingan dalam satu sprint. Tapi masalah Brazil beberapa tahun terakhir justru bukan kekurangan dribbler. Mereka terlalu bergantung pada momen individual. Dan ini yang coba diubah Carlo Ancelotti. Dari data dan wawancaranya, Ancelotti kelihatannya ingin Brazil lebih Eropa. Lebih sabar, build up, shape lebih rapi, pressing lebih terstruktur, gak terlalu chaos seperti era sebelumnya. Makanya menurut aku, peluang Brazil sekarang sangat bergantung pada dua hal. Satu, apakah Vinicius akhirnya bisa tampil se-efektif di timnas seperti di klub? Dua, apakah Neymar bisa benar-benar fit? Karena walaupun usia Neymar sudah 34, dia masih satu-satunya pemain Brazil yang punya kemampuan mengontrol tempo dan emosi pertandingan sekaligus. Tapi kondisi fisiknya memang masih jadi tanda tanya besar. Jadi kesimpulan AA-ku, Brazil masih kandidat juara. Tapi sekarang mereka bukan favorit utama lagi. Mereka berubah dari tim paling menakutkan jadi tim yang sangat bergantung pada momentum dan kebugaran pemain inti.
0: Oke. Jadi memang benar yang dibilang tadi ya, tim Brazil ini tim yang bisa dibilang pincang gitu. Karena kebugaran para timnya, terus juga tambahan tadi ada dua pemain baru yang kita, ya mungkin kalau misalkan mereka main di klub bagus, tapi kalau misalkan untuk di timnas, ya itu kan pasti perlu penyesuaian dan lain-lain gitu kan ya. Benar.
1: Ini kalau ngelihat dari skuadnya ini, kayaknya yang dibawa sama Don Carlo ini di tengah itu malah kayak pemain-pemain yang kuat gitu. Kayak gelandang-gelandang pengangkut air gitu. Kayak ada Bruno Guimarães, terus ada Casemiro, Daniel Santos, Fabinho, Lucas Paqueta. Itu kayak pemain-pemain yang strong gitu. Bukan pemain-pemain yang gimana ya, yang lincah untuk mengatur-ngatur serangan gitu. Kayaknya memang ngandelin lini sayap gitu.
0: Oke. Mungkin itu juga jadi salah satu strategi juga ya. Cuman nih, tadi kan katanya Neymar juga balik lagi ke squad ya. Setelah melewati masa-masa sulit pasca cedera panjang di satu sisi ya, kehadiran dia itu krusial buat mental bertanding tim dari sisi manusia. Nah, cuman tapi secara spesifik modern nih dari sisinya mesin, apakah masuk gitu pemain yang baru pulih ke turnamen dengan intensitas setinggi Piala Dunia justru akan menurunkan efektivitas pressing dan juga kerjasama dari tim Brazil? Coba kita denger ya, dari point of view dia kayak gimana nih.
2: Kalau dilihat dari sisi manusia, kehadiran Neymar itu besar banget buat Brazil. Dia bukan cuma pemain, dia simbol. banyak pemain muda Brazil tumbuh dengan melihat Neymar sebagai wajah sepak bola mereka. Jadi secara mental, auranya bisa menaikkan kepercayaan diri satu tim. Tapi kalau kita masuk ke sisi machine dan statistik modern, ceritanya mulai kompleks. Piala Dunia sekarang intensitasnya gila. Tim-tim top rata-rata bermain dengan high pressing, counter press cepat, transisi agresif, recovery sprint tinggi. Nah, pemain yang baru pulih dari cedera panjang biasanya mengalami penurunan di intensitas pressing, duel defensif, recovery run, akselerasi berulang. Dan ini penting banget, karena pressing modern itu bukan soal satu pemain lari, tapi sinkronisasi seluruh lini. Kalau satu pemain telat menutup ruang setengah detik saja, struktur pressing bisa langsung rusak. Secara data beberapa musim terakhir, Neymar memang makin berubah dari explosive winger menjadi free creator. Artinya dia lebih banyak jalan untuk membaca ruang, lalu menciptakan momen. Itu bagus untuk kreativitas, tapi kurang ideal kalau Brazil ingin main ultra intense selama 90 menit. Makanya aku rasa Carlo Ancelotti tidak akan memakai Neymar sebagai mesin pressing utama. Dia kemungkinan dijadikan central creator, pemain fase akhir serangan, pengontrol tempo, decision maker di third final. Jadi apakah Neymar menurunkan efektivitas pressing Brazil? Kalau dipaksa main full intensitas 90 menit? Iya, kemungkinan besar. Tapi kalau sistem Brazil dibangun untuk melindungi Neymar, misalnya dengan gelandang pekerja keras dan winger yang aktif pressing, efek negatif itu bisa ditutupi. Dan jujur, dalam turnamen besar, kadang satu momen magis Neymar lebih berharga dibanding 20 sprint tambahan pemain lain.
0: Oke, ini ya, komparasinya sangat-sangat langit dan bumi gitu. 20 sprint tambahan pemain lain. Wow. Padahal tim sepak bola kan cuma 11, ini 20. Jadi memang kalau aku lihat Neymar tuh masih punya potensi sebesar itu buat main, cuman kayak karena kondisi dia jadi kayak tim Brazil nih mungkin lebih nunggu-nunggu momen gitu kali ya.
1: Ada kutipan dari Carlo Ancelotti, Neymar akan jadi pemain penting bagi Brazil di Piala Dunia. Kami menghabiskan sepanjang tahun untuk menganalisis Neymar. Kami sadar bahwa ini periode terakhirnya menunjukkan konsistensi dan berada dalam kondisi fisik bagus, katanya gitu. Jadi makanya itulah alasan Neymar dipanggil sama Ancelotti.
0: Oke. Nah, mungkin ya Mas Aryo ya, tapi aku juga kepo nih ya. Menurut mesin nih, kita langsung aja ya. Mungkin coba dihitung secara algoritma ya, pakai algoritma kamu. Ada João Pedro yang mencetak 20 gol juga kan ya?
1: Iya,
0: 20 gol dan 9 assist untuk Chelsea. Terus juga musim ini sebuah angka yang luar biasa gitu ya, menurutku juga luar biasa sih itu ya. Tapi dia dicoret dari nama timnas Brazil sama Antony karena persaingan lini depan Brazil itu sangat ketat. Nah, secara efisiensi data, apakah keputusan mengorbankan pemain sekreatif dan juga setajam João Pedro ini demi nama-nama lain di skuad Brazil saat ini adalah langkah yang logis atau justru malah jadi sebuah kerugian besar ya buat produktivitas gol dari Brazil di Piala Dunia 2026 nanti? Oke, kita langsung coba dengar gitu penjelasan dia gimana.
2: Kalau aku lihat dari sisi data murni, sebenarnya João Pedro layak banget masuk skuad Brazil National Football Team. Statistik 20 gol dan 9 assist untuk Chelsea FC. Itu bukan angka biasa, apalagi di liga dengan intensitas tinggi. Itu menunjukkan dia bukan cuma finisher, tapi juga creator. Dan yang menarik, João Pedro punya profil yang sangat modern. Bisa main false nine, bisa turun jemput bola, link up bagus, active pressing, fleksibel di beberapa posisi depan. Secara algoritma, efisiensi serangan, pemain kayak gini biasanya sangat berharga di turnamen pendek, karena dia bisa mengubah struktur serangan tanpa harus ganti sistem. Tapi kenapa tetap dicoret? Karena Brazil sekarang lagi kelebihan tipe pemain depan. Mereka punya Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, Rafinha, Savinho, bahkan Neymar yang bisa bermain bebas di area depan. Masalahnya bukan kualitas João Pedro, masalahnya adalah slot. Dan aku rasa Carlo Ancelotti sedang memilih chemistry dibanding statistik individu. Karena di turnamen besar, terlalu banyak pemain kreatif kadang malah bikin struktur serangan kacau. semua ingin bola, semua ingin jadi pemecah kebuntuan. Itu bisa bikin pressing terlambat dan spacing berantakan. Nah, kalau dibandingkan dengan Anthony, menurut aku keputusan mencoretnya jauh lebih logis. Anthony punya work rate, tapi produktivitas akhirnya memang jauh di bawah João Pedro dalam 2 musim terakhir. Jadi, apakah ini kerugian besar? Menurut aku, iya. Tapi bukan bencana. Brazil mungkin kehilangan variasi finishing, opsi false nine, kreativitas kombinasi antar lini. Tapi mereka tetap punya individual quality yang luar biasa. Yang berbahaya justru kalau nanti Brazil mengalami kebuntuan lawan low block. Di situ, pemain seperti João Pedro sebenarnya sangat berguna karena dia bisa membuka ruang lewat kombinasi pendek dan movement tanpa bola. Jadi secara data, keputusan ini masih logis secara taktik. Tapi bukan keputusan paling maksimal untuk produktivitas gol jangka panjang Brazil di Piala Dunia 2026.
0: Mantap ya, berarti kalau aku lihat memang tidak cuman mengandalkan skill personal aja, skill individu aja. Cuman kalau misalkan kita bicara soal klub sepak bola atau mungkin timnas ya, squad sepak bola, itu tuh kita juga harus bicara bagaimana strateginya gitu. Strateginya, terus chemistry antar tim, terus juga struktur apa tadi ya, sistem yang dibangun ya, yang itu juga merupakan bagian dari strategi buat bisa menangin match-nya itu juga, ya enggak sih, Mas?
1: Iya, setuju.
0: Oke, well, keren banget ya ini ya. Cuman nanti kita bakal balik lagi dulu ya. Kita break dulu biar si mesin kita juga bernafas.
1: Biar enggak kepanasan.
0: Biar enggak kepanasan, bener banget. Nanti aku bakal balik lagi teman berdua. Pokoknya kamu stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, dan masih juga sama Kakak Aryo di sini.
3: Halo, halo.
2: Oke, tadi kita udah ngomongin Brazil sama Inggris ya, iya. Mas Aryo ya.
3: Sekarang kita lanjut dari digoyang tadi sama samba Brazil, sekarang kita geser ke daratan Eropa.
2: Oke,
3: masuk. Jadi ada Spanyol, La Roja. Yes. Teman Pro 2, kalau kita nostalgia ke tahun 2010 ya. Saat Spanyol juara dunia. Kuncinya tuh satu, harmonis.
2: Oke.
3: Okay. Antara pemain Barca dan pemain Real Madrid.
2: Nah.
3: Tapi tahu enggak di Piala Dunia tahun 2026 ini sejarah itu runtuh.
2: Oke.
3: Okay. Pelatih Spanyol ini bikin keputusan super berani dengan tidak membawa satu pun pemain Real Madrid.
2: Oh ya?
3: Iya. No Madrid. Teman berdua. Gak ada warna los blancos nih.
2: Bener
3: Real Madrid nih
2: pasti kecewa banget sih itu sih.
3: Iya nih, sebagai gantinya kiblat Spanyol sekarang bener-bener tertumpu pada darah muda. Dan yang paling ditunggu-tunggu di seluruh dunia siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal. Bocah yang baru berapa ya, 18 tahun kali ya. Ini jadi serangan utama Spanyol sekarang gitu. Secara insting manusia sih kita pasti skeptis ya, bisa nggak sih Spanyol melaju tanpa mental juara yang biasanya dibawa sama pemain Madrid. 15 UCL tuh kan. Apakah Yamal nggak bakal repuk duluan digeprek sama back-back senior di Piala Dunia nih? Jadi kita tanya nih mesin, gimana apa kalau kata mesin nih Spanyol ini gimana Tio?
2: Oke, kita coba tanya ya. Nah, mesin, menurut kamu Spanyol mencetak sejarah di Piala Dunia kan, di Piala Dunia 2026 dengan tidak membawa satupun pemain Real Madrid ya tadi ya. Dan kini tumpuan kreativitasnya itu dialihkan ke pemain muda seperti Lamine Yamal. Dan secara kalkulasi taktis dan juga data statistik itu, apakah sistem kolektivitas Spanyol tanpa bintang dari Real Madrid ini tetap bisa dinilai efisien gitu. Terus juga seberapa besar persentase pengaruh Lamine Yamal dalam menentukan produktivitas dan juga serangan dari Spanyol nanti. Gimana menurut kamu? Apakah ini make sense?
4: Menurut aku ini keputusan yang mengejutkan secara nama besar, tapi cukup masuk akal secara evolusi taktik Spain National Football Team. Karena Spanyol sekarang bukan lagi tim yang dibangun berdasarkan status klub seperti era dulu. Mereka lebih fokus ke intensitas pressing, mobilitas antar lini, rotasi posisi cepat, pemain yang cocok dengan sistem kolektif. Dan IE sebenarnya cukup suka model seperti ini. Walaupun tanpa pemain Real Madrid CF, efisiensi penguasaan bola Spanyol masih sangat tinggi, karena fondasi mereka ada di struktur permainan, bukan individual heroism. Masalahnya sekarang cuma satu, kreativitas di final third. Disinilah Lamine Yamal jadi sangat penting. Secara statistik modern, Yamal itu luar biasa untuk usianya. Progressive carry tinggi, expected assist besar, sukses duel 1 lawan 1 elite, keputusan di area akhir matang banget. Dan yang paling penting, dia pemain yang bisa memecah low block. Itu sesuatu yang sering jadi masalah klasik Spanyol di turnamen besar. Kalau aku hitung pengaruhnya terhadap produktivitas serangan Spanyol saat ini, Yamal bisa menyumbang sekitar 35-40% dampak kreatif tim secara langsung maupun tidak langsung. Itu besar banget untuk pemain seusianya. Tapi ada risiko juga. Ketika satu pemain muda terlalu jadi pusat kreativitas, lawan akan fokus mematikan dia. Dan kalau Yamal berhasil dikunci, Spanyol kadang terlihat terlalu rapi tapi kurang brutal di depan gawang. Jadi kesimpulan AI-ku, Spanyol tanpa pemain Real Madrid masih efisien secara sistem. Tapi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2026 kemungkinan sangat bergantung pada apakah Lamine Yamal bisa mengubah dominasi bola menjadi momen pembeda di pertandingan besar.
2: Oke. Oke. Jadi memang Lamine Yamal ini nanti bisa dibilang kuncinya gitu ya dari timnas Spanyol ini nanti ya.
3: buat obrak-abrik.
2: Obrak-abrik.
3: Lawan.
2: Betul. Terus kalau misalkan ini ya, kalau misalkan dibandingkan nih dari data squad juara Spanyol tahun 2010 kan yang dinominasi poros Barca sama Madrid ya, dengan kualitas squad dengan squad muda tahun 2026 ini, di sektor mana algoritma kamu tuh bisa melihat kelemahan terbesar dari Spanyol saat ini? Apakah ketiadaan pemain Real Madrid akan mengurangi mentalitas mereka di fase gugur nanti, atau gimana nih kalau menurut kamu AI?
4: Kalau dibandingkan dengan skuad juara Spain National Football Team 2010, menurut aku kelemahan terbesar Spanyol 2026 bukan di teknik, tapi di killer instinct dan pengalaman tekanan. Skuad 2010 itu unik banget. Mereka punya kombinasi, kontrol permainan ala FC Barcelona, mental juara ala Real Madrid, CF plus pemain yang sedang masuk usia emas. Ada Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets sampai Iker Casillas yang terbiasa main di laga hidup mati setiap musim. Sedangkan Spanyol 2026 lebih muda, lebih eksplosif, tapi juga lebih emosional dan belum benar-benar teruji di fase knockout Piala Dunia. Secara algoritma, ada tiga kelemahan utama mereka sekarang. Efisiensi penyelesaian akhir, duel fisik melawan tim direct, pengalaman mengontrol momentum saat laga kacau. Karena sepak bola turnamen itu sering nggak berjalan sesuai sistem ideal. Kadang pertandingan berubah liar, kena counter, tertinggal duluan, adu mental menit akhir, tekanan penalti. Nah, skuad 2010 punya cold mentality untuk situasi begitu. Mereka tahu kapan harus memperlambat laga, kapan harus membunuh tempo lawan. Sekarang soal tidak adanya pemain Madrid. Menurut aku pengaruhnya bukan mistis DNA Madrid, tapi pengalaman bermain di atmosfer tekanan ekstrem. Pemain Madrid biasanya terbiasa, comeback besar, laga knockout brutal, tekanan media, pertandingan yang harus menang. Dan itu membentuk mental bertanding yang sangat berguna di Piala Dunia. Jadi apakah Spanyol tetap kuat? Iya. Tapi AI-ku melihat Spanyol 2026 lebih rentan goyah dibanding generasi 2010 ketika pertandingan masuk fase emosional dan chaos di babak gugur.
2: Oke. Mantap. Jadi gimana? Mas Arya masih tetap mendukung Spanyol atau bakalan bergeser ke squad lain?
3: agak susah ya Tio. Soalnya lagi-lagi Spanyol tuh nggak bawa striker murni.
2: Kok
3: soalnya kalau tahun 2010 tuh ada Fernando Torres, jadi dia bisa finishingnya tuh bisa langsung. Sekarang ada Ferran Torres atau Mikel Oyarzabal yang sebenarnya mereka tuh nggak terlalu tajam gitu. Tombak.
2: Ada keraguan lah ya. Benar. Cuman ya nanti coba kita lihat akan bagaimana si tim dari Spanyol ini itu akan mengobrak-abrik lapangan hijau di Piala Dunia 2026 ya gak sih. Terus mungkin kita geser ke Portugal kali ya.
3: Oh iya, boleh Portugal. Teman-teman Pro 2, kalau Portugal itu di Piala Dunia 2026 pandangan seluruhnya nih ke Cristiano Ronaldo.
2: Oke, pasti itu yang masih jadi apa ya, primadona ya.
3: Iya. Dia ini panggung terakhir kayaknya buat sang god ini. Buat mengangkat satu lagi trofi yang bikin dia apa ya, full gitu sepanjang karirnya gitu.
2: Iya.
3: Tapi pertanyaan besarnya di usia Ronaldo yang udah kepala 4 ini, apakah dia bakal sanggup main terus di setiap pertandingan yang Piala Dunia ini? Kadang tim kecil juga jadi ini Tio, jadi bahaya Tio.
2: Betul.
3: Nah ini teman berdua, di satu sisi kehadiran Ronaldo ini diuntungkan besar karena mentalnya, karena skuad Portugal sekarang diisi sama anak-anak muda yang butuh sosok pemimpin gitu. Jadi secara insting kita sih kita pengen lihat akhir manisnya kesan Ronaldo gitu.
2: Betul. Tapi
3: menurut AI ini, menurut mesin kita,
2: iya betul.
3: Bagaimana ini
2: Tio? Gimana? Coba kita tanya ya. Jadi mesin menurut kamu ya, Cristiano Ronaldo ini kan bakal memimpin skuad dari Portugal di Piala Dunia 2026. Di usianya dia yang ke-41 tahun, di tengah generasi muda mereka yang juga sangat cepat ya, Mas Arya ya. Terus juga secara data analitik dan juga efisiensi taktik modern ya. Apakah kehadiran Ronaldo di atas lapangan itu lebih banyak memberikan keuntungan sebagai penyelesai peluang atau justru menjadi beban karena menurunkan intensitas pressing kolektif dari tim Portugal ini sendiri? Gimana menurut kamu?
4: Kalau dilihat dari data modern, Cristiano Ronaldo di usia 41 tahun memang sudah bukan mesin pressing seperti dulu. Intensitas sprint, counter press, dan mobilitas defensifnya jelas turun dibanding generasi muda Portugal National Football Team sekarang. Dan dalam sepak bola modern, itu penting banget. Karena tim elite saat ini hidup dari pressing kolektif. Ketika striker tidak aktif menekan, lini tengah harus bekerja dua kali lebih keras untuk menutup ruang. Jadi secara algoritma murni, iya, Ronaldo sedikit menurunkan intensitas pressing Portugal. Tapi menariknya, Portugal tetap mempertahankan dia, karena ada faktor yang statistik biasa kadang sulit ukur sepenuhnya, efisiensi momen akhir. Karena walaupun mobilitasnya turun, Ronaldo masih elite dalam. Positioning di kotak penalti, timing lari, duel penyelesaian satu sentuhan, mental di laga besar. Portugal sekarang punya banyak pemain cepat seperti Rafael Leão, João Neves, Gonçalo Ramos, Pedro Neto. Artinya sistem mereka bisa mengompensasi kekurangan mobilitas Ronaldo dengan runner di sekelilingnya. Aku rasa Roberto Martinez kemungkinan besar akan memakai Portugal dengan model hybrid. Pressing agresif dari lini kedua, Ronaldo lebih hemat energi, fokus jadi finisher utama. Dan ini sebenarnya cukup logis. Karena dalam turnamen besar, satu peluang bersih kadang menentukan nasib negara. Dan Ronaldo masih salah satu penyelesai peluang paling berbahaya dalam sejarah sepak bola. Masalahnya cuma satu. Kalau Portugal terlalu memaksakan semua serangan berakhir ke Ronaldo, tempo mereka bisa melambat dan permainan jadi mudah ditebak. Jadi kesimpulan AIku, secara pressing kolektif, Ronaldo memang sedikit jadi beban. Tapi kalau Portugal mampu membangun sistem yang menutupi kekurangan fisiknya, nilai pengalaman, aura, dan kemampuan finishing, Ronaldo masih bisa lebih besar dibanding kerugiannya.
2: Oke, keren, keren, keren, mantap, mantap, mantap. Bener ya, kalau kita lihat memang Ronaldo ini kan bisa dibilang kayak di periode sebelumnya dia kan dijagokan bakalan final sama Argentina kan ya. Cuman karena gak masuk, jadi ini mungkin peluang terakhirnya dia buat ngebuktiin kalau misalkan he's the one gitu. Ya gak sih?
3: Usia 41 ya.
2: Bener, usia 41 tahun. Terus kalau misalkan ya mesin ya, aku juga kepo nih Mas Aryo. Dengan format Piala Dunia 2026 yang memiliki jumlah pertandingan lebih banyak dan juga jadwal yang lebih padat gitu, apakah algoritma kamu menyarankan Ronaldo ini untuk bermain penuh di setiap laga atau statistik menunjukkan Portugal akan jauh lebih efektif jika Ronaldo berperan sebagai pemain pengganti super atau super sub gitu? Coba ya, karena tadi usianya udah 41 tahun itu kan kayak udah waktunya pensiun kan ya di dunia sepak bola. Oke.
4: Kalau melihat format baru 2026 FIFA World Cup yang lebih panjang dan padat, algoritma aku sebenarnya tidak menyarankan Cristiano Ronaldo bermain penuh di setiap pertandingan. Karena di usia 41 tahun, problem utamanya bukan kualitas teknik, tapi manajemen energi. Data pemain veteran menunjukkan penurunan paling besar biasanya terjadi di recovery sprint, intensitas pressing berulang, konsistensi setelah laga ketiga atau keempat turnamen. Dan Portugal sekarang punya skuad yang sangat cepat dan dinamis. Mereka bisa bermain dengan tempo tinggi lewat. Rafael Leão, Pedro Neto, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos. Nah kalau Ronaldo dimainkan full terus, Portugal berisiko kehilangan agresivitas pressing dan transisi cepat yang justru jadi kekuatan utama generasi ini. Makanya secara efisiensi modern, aku melihat skenario terbaik Portugal justru. Ronaldo tidak selalu jadi starter mutlak. Dalam beberapa pertandingan tertentu, terutama lawan tim yang bertahan rendah, dia masih sangat berbahaya sejak menit awal karena insting golnya elite. Tapi di laga dengan intensitas tinggi, peran super sub bisa jauh lebih mematikan. Bayangin lawan sudah capek menit 70. Lalu masuk Ronaldo dengan positioning elite, duel udara kuat, finishing tajam, pengalaman membaca momen besar. Itu bisa jadi senjata psikologis sekaligus taktis. Dan jujur, secara data expected goal per sentuhan, striker veteran sering lebih efisien ketika menit bermainnya lebih terkontrol. Masalahnya tentu ada di ego dan status. Karena Ronaldo bukan pemain biasa, kehadirannya juga memengaruhi mental tim, media, bahkan rasa percaya diri negara. Jadi, menurut AI-ku, Portugal paling efektif, bukan ketika Ronaldo bermain paling lama, tapi ketika Portugal memainkan Ronaldo di momen yang paling tepat.
2: Wow, benar juga ya, benar-benar aku setuju sih. Karena itu tadi, figur Ronaldo tuh kayak jadi semacam apa ya?
3: Figur
2: inspirasi. Itu tadi, kepercayaan diri tuh pasti bergantung juga sama sosok dia gitu. Dan apalagi tuh ngebawa nama negara kan ya, otomatis pasti sangat-sangat dipertimbangkan sekali apakah Ronaldo bakalan masuk di menit-menit itu tadi atau memang ya main dari awal gitu.
3: Kalau dari jadi super sub juga intinya di pemain inti ada Gonçalo Ramos atau Pedro Neto yang bisa di tengah gitu.
2: Ya betul.
3: Dan Ronaldo sebelum akhirnya Ronaldo masuk menit-menit akhir gitu. Jadi Portugal masih bahaya sih
2: Tio. Betul, betul, setuju sih. Dan berpeluang juga ya buat jadi pemenang juga ya. Oke, kalau di Portugal sekarang mungkin kita ngebahas negara terakhir ya, yang periode sebelumnya jadi juara Piala Dunia 2022 ya. Ada Argentina.
3: Iya, kalau ngomongin Ronaldo ya harus ngomongin Messi.
2: Betul, iya.
3: Jadi Alpi Leste datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu visi misi, yaitu back to back. Jadi dia harus, mungkin jarang ya tim yang juara berturut-turut gitu di Piala Dunia. Jadi ini adalah pembuktian gitu Argentina. Tapi kabar mengejutkan datang dari Messi, Tio.
2: Kenapa itu?
3: Minggu lalu itu main di Inter Miami cedera.
2: Oh. Iya. Jadi cedera hamstring ya?
3: Iya, jadi seluruh dunia tuh langsung nahan napas.
2: Oh iya sih, benar.
3: Meskipun gitu Scaloni pelatihnya tetap bawa dia masuk ke apa? Memimpin alumni Qatar 2022 tuh. Oh. Demi menjaga chemistry mental juara. Gitu. Jadi kayaknya mungkin di awal-awal pertandingan Messi kayaknya bakal disimpan dulu dia. Gitu. Secara insting manusia kita tahu sepak bola itu soal kerja sama tim, dan skuad Argentina ini udah kompak banget. Tapi bisakah mereka mempertahankan piala ini gitu? Soalnya pemain yang dibawa itu hampir nggak jauh beda sama waktu 2022 gitu.
2: Oh iya.
3: Jadi ada yang udah tua juga, dan yang mudanya juga belum begitu banyak itu penggantinya.
2: Oke.
3: Menurut aku sih agak susah nih Argentina nih. Tapi
2: betul.

0: penuh di fase grup 2026 FIFA World Cup, menurut simulasi paling realistis. Peluang Argentina National Football Team mempertahankan gelar bisa turun cukup drastis. Sebelum isu hamstring, aku menaruh Argentina di kisaran 20-22% peluang juara. Dengan Messi fit sebagian atau absen di beberapa laga awal, angka itu bisa turun ke sekitar 12-15%. Kenapa dampaknya sebesar itu? Padahal Argentina sekarang lebih kolektif, karena Messi bukan cuma soal gol dan assist. Dia itu pengontrol tempo, pemecah low block, pengalih fokus lawan, sumber ketenangan saat laga tegang. Bahkan ketika dia jalan di lapangan, struktur pertahanan lawan tetap berubah, karena semua takut kehilangan fokus satu detik. Tapi menariknya, Argentina 2026 sebenarnya jauh lebih siap dibanding Argentina era lama jika Messi tidak 100%. Karena sekarang mereka punya Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez yang sudah terbiasa mengambil tanggung jawab besar. Dan secara pressing kolektif, Argentina justru kadang lebih agresif tanpa Messi, karena seluruh lini depan bisa bergerak lebih intens. Masalah terbesar muncul di pertandingan knockout ketat, karena dalam laga besar, sering ada momen buntu di mana sistem sudah mentok, dan kamu butuh pemain yang bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada apa-apa. Nah, itu yang masih sangat sulit digantikan. Jadi menurut aku, tanpa Messi penuh, Argentina tetap kandidat kuat semifinal. Tapi untuk benar-benar back-to-back seperti Brazil National Football Team 1962, mereka tetap membutuhkan minimal versi 70-80% Messi di fase gugur nanti.
1: Oke, jadi peluangnya ada ya buat back-to-back. Cuman itu tadi, tantangannya juga ada juga.
2: Jauh loh Tio, dari 20 berapa? 20?
1: 20?
2: 12 ya?
1: Iya benar.
2: 12% prediksinya.
1: Oke.
2: Di sini memang besar banget gitu ya.
1: Terus mungkin ya mesin Lionel Scaloni ini juga memilih untuk mempertahankan sebagian besar pemain dari skuad 2022 ya yang juara. Nah, secara statistik nih, apakah keputusan mengandalkan skuad yang minim perubahan ini dinilai menguntungkan karena faktor kekompakan atau justru bakalan merugikan karena tim lawan itu sudah membaca strateginya gitu dari permain Argentina selama 4 tahun terakhir ini. Gimana menurut kamu?
0: Menurut aku, keputusan Lionel Scaloni mempertahankan mayoritas skuad Argentina National Football Team 2022 itu lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Karena dalam sepak bola turnamen, chemistry dan otomatisme permainan sering lebih penting dibanding sekadar punya pemain baru yaru yang lebih fresh. Data dari beberapa juara dunia terakhir menunjukkan tim yang mempertahankan inti skuad biasanya punya koordinasi pressing lebih stabil, transisi lebih rapi, komunikasi antar lini lebih cepat, mental bertanding lebih matang. Dan Argentina sekarang punya sesuatu yang sangat mahal di sepak bola internasional. Mereka tahu cara menang bersama. Itu nggak bisa dibangun dalam 2-3 bulan. Pemain seperti Emiliano Martinez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister sudah paham ritme dan karakter satu sama lain tanpa banyak instruksi. Tapi memang ada risikonya juga. Karena selama 4 tahun terakhir, lawan sudah punya banyak data tentang pola Argentina. Build-up mereka, overload sisi kiri, pergerakan Messi turun ke half space, agresivitas counter-press De Paul, sampai pola penalti Emiliano Martinez. Dan di level Piala Dunia, detail seperti itu sangat diperhatikan. Makanya tantangan Scaloni sekarang bukan mengganti identitas tim, tapi menambahkan variasi baru supaya Argentina tidak terlalu mudah ditebak. Menurut AIku, Argentina masih sangat kuat karena fondasi kolektif mereka elite. Tapi kalau terlalu nostalgic dengan formula 2022 tanpa evolusi taktik, mereka bisa bernasib seperti banyak juara bertahan lain yang gagal beradaptasi dengan generasi sepak bola baru.
1: Oke.
2: Ya, jadi bisa kebaca ya. Strateginya.
1: Benar. Dan kecuali juga mungkin pelatihnya ngasih strategi lain, maksudnya kayak dengan sistem baru gitu, dengan pemain lama tapi sistem baru, cara baru, mungkin bisa lah ya. Tapi ya kita nggak tahu. Kita denger dan juga saksikan bersama-sama aja nanti gimana jalannya Piala Dunia 2026 akan seperti apa ya. Dan nggak kerasa juga Mas Aryo, kita udah 1 jam. It means kita harus...

Undur diri dulu ya untuk sesi Pro 2 Sport siang hari ini. Thank you banget buat kamu yang sudah ngedengerin kita ya di Pro 2 RRI Ambon siang hari ini. Aku nanti masih bakal lanjut sampai jam 5 sore. Tapi Mas Arya harus pulang habis ini. Dan pokoknya teman Pro 2, aku juga mau ngingetin sekali lagi kalau misalkan RRI ini menjadi salah satu kanal terestrial yang resmi ya, yang punya lisensi buat menyiarkan Piala Dunia. Nanti kita juga bakalan ada banyak sekali program yang bisa kamu nikmati di Pro 2 khususnya, karena always be your best friend ya. Oke, teman, terima kasih. Aku nanti bakal balik lagi. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Santai Siang ini, dan kita masuk di sesi Pro 2 Entertainment. Dan teman, aku bakal nge-spill informasi ya, yang mana ini itu menurutku cukup membanggakan, tapi juga gimana ya, sedih juga sih kenapa tidak terjadi Indonesia gitu. Jadi ada sebanyak 4 bayi harimau Sumatera yang berstatus terancam punah ya. Dikabarkan ini lahir sehat walafiat di tanah Britania Raya, tepatnya di Howlett's Animal Park di Inggris pada tanggal 9 April lalu. Wow, luar biasa ya. Harimau Sumatera tapi lahirnya di Inggris, berarti apakah akan berubah nama menjadi harimau Inggris? Enggak dong ya. Ya. Cuman ya yang bikin sedih kenapa tidak lahir di Indonesia aja. Tapi ya enggak apa-apa sih, ya mungkin breedingnya di sana juga lebih bagus ya mungkin. Terus nomor 2, kabar ini diumumkan langsung oleh kebun binatang tersebut di akun medsosnya, yaitu Howlett's Park, yang sambil menginfokan kalau misalkan mereka lahir dari induk bernama Tipah berusia 7 tahun dan pejantan Nakal berusia 12 tahun, dan disebut menjadi kelahiran kembar terbesar untuk harimau Sumatera. Wow, luar biasa ya, 4 bayi ya. Oke. Dan teman, Howlett's Park ini juga mengatakan salah satu bayi harimau ada yang paling vokal karena sering memanggil induknya, sementara yang lain terlihat memiliki tubuh yang paling besar di antara saudara-saudara lainnya. Dan for your information teman perdua, harimau Sumatera itu dikenal sebagai subspesies harimau terkecil di dunia yang hanya berasal dari Indonesia dan kini terus terancam akibat kerusakan habitat serta perburuan liar. Aduh ya. Cepat sehat deh ya, orang-orang yang melakukan perburuan liar dan juga penggundulan hutan, mungkin merusakkan habitat. Semoga nanti kedepannya akan terlahir lagi banyak-banyak bayi harimau yang lucu ini ya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa firm plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

easy. Halo.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar perusahaan.

0: Tahu kasing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu katong.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Masih di Pro2 Entertainment tuh, Pro2, kalian masih bersama Tio Nugroho di siang hari ini ya. Jadi teman perayaan Idul Adha tepat sekali ya dirayakan hari ini, dan tentu saja ini menjadi momen yang sangat spesial sekali buat umat muslim di seluruh dunia, karena juga bertepatan dengan hari ini terjadi wukuf juga ya di Padang Arafah ya. Iya gak sih? Atau bagaimana? Jujur aku kurang paham, cuman ya kalau misalnya kita ngomongin soal perayaan Idul Adha atau hari raya kurban di berbagai daerah di Asia ini tuh punya momentum atau mungkin punya tradisinya masing-masing gitu. Dan momen Idul Adha juga memperlihatkan kekayaan tradisi budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Nah, contohnya teman Pro 2, ini ada beberapa negara ya yang mana mulai dari tradisi kuliner, festival budaya hingga kegiatan sosial kemasyarakatan itu digelar gitu. Kalau misalnya kita lihat beberapa negara ini punya tradisinya beda-beda. Yang pertama mungkin kita bisa bahas sedikit dari Malaysia ya. Jadi di Malaysia ini masyarakat memulai perayaan dengan salat berjamaah dan juga menyembelih hewan kurban. Dagingnya kemudian dibagikan kepada keluarga serta masyarakat kurang mampu. Perayaan di Malaysia ini juga identik dengan penggunaan pakaian tradisional seperti baju Melayu dan baju kurung ya. Selain itu juga hidangan khas seperti ketupat, lemang itu menjadi sajian utama dalam perayaan Idul Adha tahunan. Gak jauh beda ya kayak dari Indonesia ya kayaknya ya. Terus kalau misalkan kita geser ke Singapura, Idul Adha itu tetap dirayakan secara meriah meski populasi muslim lebih kecil dibandingkan negara tetangga. Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di sejumlah masjid dan dagingnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu tradisi menarik di Singapura itu ada festival makanan yang menghadirkan sajian dari berbagai etnis. Tradisi tersebut memperlihatkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di negara tersebut. Terus kalau misalnya kita bergeser lagi ke Brunei Darussalam, Idul Adha itu identik dengan tradisi silaturahmi dan juga rasa syukur. Setelah salat Idul Adha, masyarakat biasanya melakukan ziarah ke makam keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur ya teman Pro2. Terus juga penyembelihan hewan kurban di Brunei Darussalam itu dilakukan penuh perhatian sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Dalam jamuan keluarga, masyarakat Brunei juga menyajikan ambuyat atau makanan berbahan dasar sagu yang mirip dengan papeda katanya. Kita pindah ke Thailand, teman Pro2. Di Thailand ini bagian selatan ya yang mayoritas penduduknya muslim, Idul Adha itu dirayakan melalui festival budaya yang meriah. Salah satunya penyembelihan hewan kurban. Selain itu juga masyarakat juga menggelar tarian tradisional, pertunjukan musik dan juga pameran seni, teman Pro2. Tradisi Idul Adha di Asia Tenggara itu di Thailand ini ya, itu menunjukkan bagaimana memadukan ajaran agama dan juga kekayaan budaya lokal. Meskipun memiliki tradisi berbeda, seluruh negara ini tetap disatukan oleh semangat pengorbanan dan juga kebersamaan gitu. The next one ada India, teman Pro2. Di India ini umat muslim merayakan Idul Adha dengan melaksanakan salat berjamaah di berbagai kota. Di New Delhi, ribuan jemaah memadati masjid jamak yang bersejarah untuk menunaikan salat Idul Adha. Nah, pedagang kambing yang juga terlihat memenuhi jalan menuju masjid untuk menawarkan hewan kurban kepada masyarakat. Tradisi tawar-menawar kurban juga menjadi bagian dari suasana khas Idul Adha di India, teman Pro2. Terus the last one kita ke Bangladesh. Jadi kalau di Bangladesh itu tuh jutaan umat muslim merayakan Idul Adha di lapangan terbuka dan masjid sambil memanjatkan doa. Jutaan hewan kurban, hewan ternak itu disembeli di seluruh Bangladesh sebagai bagian dari perayaan hari raya kurban gitu. Kalau misalkan itu dari berbagai negara ya teman, tapi kalau misalkan di Indonesia sendiri pasti juga banyak sekali tradisi-tradisi yang dilaksanakan untuk merayakan hari yang spesial ini ya. Yang pasti yang menurutku tradisi yang kelewat adalah tradisi makan sate berjamaah.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali lagi kita update informasi Teman Pro 2 di Info Pro 2 pukul 3.15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Teman Pro 2, PT Pelni Persero mencatat hampir 40.000 tiket kapal telah terjual menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tingginya angka penjualan tiket tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut selama masa liburan keagamaan. Dan khusus di wilayah Maluku, Teman Pro 2, PT Pelni Cabang Ambon memastikan kesiapan operasional kapal dan juga pelayanan penumpang tetap optimal. Langkah itu dilakukan guna mendukung kelancaran arus perjalanan masyarakat selama periode libur Idul Adha. Teman Pro 2, dalam semangat berbagi dan juga menguatkan persaudaraan, Pondok Pesantren Durun Nafis Ambon menggelar penyembelihan dan juga pembagian kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembelih dan dibagikan merata kepada santri, tenaga pendidik, serta warga sekitar yang membutuhkan. Informasi ketiga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kota Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya fenomena bulan purnama pada tanggal 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Dalam rilis BMKG Teman Pro 2 yang diterima di Ambon, Selasa 26 Mei 2026 disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan data water level dan juga prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah di pesisir Maluku. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutterstock News.

0: 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Tio ya di Maluku Story hari ini. Dan Tio enggak sendiri karena sudah ada Kakak Nita yang join di sini. Halo Kakak, selamat sore.
1: Halo Tio, selamat sore.
0: Oke, Kakak apa kabar, Kak?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah baik juga, Kakak. Ya,
1: tadi ya. Pagi sholat di mana, Tio?
0: Aku di Alfata.
1: Alfata pasti rame. Banyak
0: pol,
1: orang.
0: Kakak, banget hmm. banget. Terus tadi pagi tuh kan awalnya kan kayak mendung-mendung manja gitu ya, kayak terus tiba-tiba hujan, jadi semua orang tuh kayak pada masuk gitu langsungan ke dalam.
1: Ke dalam.
0: Iya. Ya. Itu, tapi benar sih rame sih Kak di sana sih Kak. Dan ya, khutbahnya lumayan lama tadi jadi kayak ngantuk.
1: Idul Adha pertama di Ambon.
0: Kedua. Karena tahun lalu udah di sini.
1: Oh iya betul ya, kedua.
0: Iya, benar. Iya. Dan Kakak Nita ngomong-ngomong soal Idul Adha ya Kak ya. Idul Adha itu kan identik sama menyembeli hewan kurban.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi ini aku mau ngasih informasi dari Masjid Jami Nurul Hijrah di Desa Nania. Jadi mereka melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 tahun ini. Panitia itu menyembelih sekitar 10 ekor sapi, terus juga 6 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, panitia kurban Masjid Jami Nurul Hidayah Nurul Hijrah ini ya, ketua panitianya itu adalah Muhammad Arafah, mengatakan sebagian hewan kurban ini merupakan bantuan dari Kementerian Hukum. Bantuan tersebut juga berupa 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disalurkan melalui Saiful Syahri Bastiar. Terus juga Kakak Nita, ia menjelaskan pembagian daging kurban itu dilakukan menggunakan sistem kupon seperti tahun-tahun sebelumnya. Cara tersebut itu diterapkan agar proses distribusi berjalan tertib dan merata bagi seluruh penerima manfaat. Dan panitia kurban juga menyiapkan ratusan kupon untuk masyarakat yang berhak menerima daging kurban. Diperkirakan jumlah penerima manfaat tahun ini itu mencapai 300 orang. Ia juga mengungkapkan bahwa di dalam beberapa tahun terakhir pihak masjid itu belum lagi menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Maluku maupun Kota Ambon. Padahal proposal permohonan bantuan telah rutin diajukan sejak 1 bulan sebelum Idul Adha gitu.
1: Oke, berarti kayaknya hari ini informasi Idul Adha lebih banyak.
0: Betul,
1: nih.
0: Yo, betul, nah. Betul. Kalau sorry nih, kalau Kak Anita sendiri biasanya kalau hari Idul Adha kayak gini juga dapat daging atau enggak?
1: Sudah beberapa tahun berturut-turut dapat.
0: Luar biasa. Oke, oke.
1: Okay, muslim okay. Yang merayakan, kita yang merasakan.
0: Betul.
1: Apa hasilnya?
0: Jadi semuanya biar bisa ngerasain gitu, biar bisa makan daging juga. Seru sih. Oke. Well, teman, nanti kita bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Oh, sabi, sabi, sabi.
1: Jawa kong giyom na.
2: Yo, salam man, sir.
3: Siya, no?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali bersama Brodera Riambon, teman terbaik kamu, dan masih story seputar Maluku. Idul Adha lagi, Tio?
1: Yes, betul sekali, Kakak.
0: Oke, dari mana?
1: Ini kita dari PT Permodalan Nasional Madani, kembali menebar kepedulian kepada masyarakat ya, melalui program PNM Bersyukur dan Berkurban pada momentum Idul Adha tahun ini. Nah, kegiatan ini tuh menjadi wujud nyata semangat berbagi dan juga mempererat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Ada sebanyak 18 cabang PNM di berbagai daerah secara serentak ini melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa sapi, daging kurban kemudian disalurkan kepada warga desa dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, khusus di wilayah PNM cabang Ambon ya, kegiatan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di Masjid Al-Mubarokah ya, Dusun Burun, Desa Tulehu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Nah, kegiatan tersebut itu melibatkan insan PNM, tokoh masyarakat dan juga warga sekitar. Terus program ini juga menjadi bagian dari peringatan HUT PNM ke-27 yang mengusung tema bersama di setiap langkah menemani di setiap perjuangan. Terus lewat tema tersebut teman, PNM ini juga ingin terus hadir tidak hanya lewat pembiayaan usaha tapi juga melalui kepedulian sosial kepada masyarakat. Nah, Kepala Dusun Hurun La Amin menyampaikan apresiasi atas bantuan daging kurban yang diberikan kepada warga. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat di momen Idul Adha ini. Terus juga PNM menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran pembiayaan dan pemberdayaan yang selaras dengan nilai sosial dan kemanusiaan. Lewat kegiatan ini juga PNM berharap semangat Idul Adha dapat memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Gitu Kakak.
0: Oke, dari Tulehu tadi ya.
1: Dari Tulehu. Oke. Tulehu itu berarti pelabuhan itu ya Kak ya?
0: Ya, pelabuhan Tulehu situ juga.
1: Oke. Oke, luar biasa ya. Ini kayaknya kita benar-benar mabuk daging ini.
0: Kayaknya bukan hari ini sih, pasti besok juga iya. Masih palingan 2-3 hari ya. Apalagi kalau misalnya kurbannya, daging kurbannya banyak.
1: Banyak,
0: kan?
1: Pasti disembelih di kulkas terus.
0: Disembelihnya agak lama, di apa potongnya?
1: Iya. Itu yang agak 3 lama. Hari sih Kak biasanya sembelih masa penyembelihan itu. Oke. Jadi pokoknya tetap kontrol makan deh ya teman berdua ya. Jangan sampai kalap karena kebanyakan daging. Kolesterol ya, ingat.
0: Oke. Okay. Intinya ingat kesehatan Titi.
1: Betul.
0: Oke Titi ya. Setelah ini baru kita balik lagi ya.
1: Yes, betul banget. Tetap stay tune terus aja di Prodo FM.
0: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Kita mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, kita balik lagi teman Pro 2 dan masih seputar perayaan Idul Adha. Kalau tadi beberapa informasi story seputar Maluku ya, teman Pro 2 nanti ada topik juga yang bakal dibuka ya, Tio.
1: Betul banget, Kakak.
0: Kira-kira masih seputar Idul Adha juga?
2: Betul sekali ya, ya karena kita hari ini adalah pokoknya mabuk hewan kurban ya. Makan daging sampai mabuk.
0: Tio pernah di rumah dapat daging kurban juga?
2: Iya, setiap tahun pasti dapat, Kakak.
0: Dapet.
2: Cuman 2 tahun ini kayaknya enggak. Karena dirantau kan, Kakak kan.
0: Iya. Tapi biasanya kalau di rumah masak apa kalau daging dapat daging?
2: Yang pasti karena dapatnya itu kan sepaket ya, Kak ya. Jadi bukan cuman sapi aja tapi sapi sama kambing.
0: Oh, gitu.
2: Nah, yang pertama dimasak itu pasti daging kambing. Jadi kita langsung eksekusi daging kambing itu dengan dibikin sate. Jadi dipotong-potong terus ya gitulah ya, kita bakar-bakar gitu. Itu seru banget sih menurutku dan sangat-sangat kayak gimana ya, satisfying gitu, Kak. Tetapi ya harus tetap ini ya, maksudnya ingat ya, jangan sampai kalap, jangan sampai kebanyakan karena habis itu pasti pusing.
0: Nah, itu udah pasti. Iya betul. Kalau di sini kebanyakan dibagikan tuh daging sapi.
2: Daging sapi.
0: Mungkin karena kambing kurang kali ya.
2: Mungkin
0: tapi
2: ya,
0: di sana biasanya harus sepaket.
2: Iya, sepaket sih biasanya. Karena yang ikutan kurban kambing juga banyak gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Jadi memang dibagi berimbang.
2: Berimbang, betul, Kakak. Terus biasanya kalau misalkan selain sate kambing, daging sapi itu biasanya digiling sama mama, terus habis itu besoknya dibikin kayak bistik gitu.
0: Oh.
2: Jadi daging giling.
0: Oh, berarti dari tadi kita bicara itu namanya bistik, Tiu.
2: Oh,
0: ya,
2: bistik.
0: Nah,
2: oke.
0: Tipis-tipis potongannya sapi kan.
2: Iya. Tapi itu dicincang, Kakak.
0: Iya, dicincang.
2: Dicincang. Oh iya, bistik. Terus abis itu kalau enggak dibikin bakso. Bakso itu wajib sih, Kak.
0: Ah, pakai tulang.
2: Pakai tulang.
0: Kaldunya.
2: Enak banget itu.
0: Terus kalau sate. Gulai
2: kan enggak
0: jarang. Kebanyakan
2: sate. Terus ini di Jawa itu biasanya kalau kita dapat daging kurban itu kan enggak cuma daging aja, tapi dapat tulangnya juga.
0: Oh.
2: Tulang kambing. Nah, di Jawa itu ada namanya sup tulang kambing, Kakak.
0: Oh.
2: Namanya tengkleng.
0: Sup tulang.
2: Iya,
0: gitu.
2: Tulang. Tulang yang masih ada kayak tetelan dagingnya dikit-dikit gitu, nempel-nempel
0: ya.
2: Gitu. Dan itu kalau misalkan dibikin tuh kayak wow, itu enak banget.
0: Oh gitu. Aku udah pernah makan sup tulang. Entahlah itu tulang kambing apa tulang sapi.
2: Oh, iya ya. Itu enak banget sih, Kak.
0: Kalau bikin nanti bagi ya.
2: Iya, kalau dapat daging.
0: Kalau
2: kalau enggak ya ya sudah ya, kita beli rendang aja deh.
0: Biasanya kalau teman-teman RRI yang turun liputan di pagi tuh kadang dapat juga jatahnya. Dari masjid. Tante tadi pagi belum nanya.
2: Kayaknya enggak dapat deh. Soalnya tadi aku ketemu sama Pak Ongen dan lain-lain yang reporter di Al-Fatah. Mereka udah pulang sebelum sapinya disembelih.
0: Oh gitu. Tapi kadang ada yang apa simpan sampai di sore baru dibagikan.
2: Oh gitu.
0: Nah, okay, kadang okay. Sih beberapa kali.
2: Ya, semoga kita berdoa saja rezeki. Hari
0: kalaupun
2: ini ya.
0: Kalau tidak dapat daging mentah, mungkin ada yang mau panggil untuk makan, boleh.
2: Boleh. Iya, teman Pro 2 ya maksudnya ya. Kita siap gaspol gitu, merapat kemanapun itu ya. Soalnya masih di wilayah kota Ambon kali ya, Kak ya. Oke, okay. Tapi ngomong-ngomong kalau Kakak sendiri apa, Kak? Biasanya kalau dapat daging kurban biasanya dimasak apa?
0: Biasanya dapat tulang, ada isinya juga. Tulangnya untuk bikin apa, bakso. Terus kalau dagingnya yang tadi aku bilang bikin apa, bistik.
2: Bistik.
0: Sebagian bistik, sebagian lagi bikin apa, yang warna agak merah pakai, tadi bilang apa Tio namanya?
2: Stik.
0: Bukan,
2: apa?
0: Satu lagi. Masaknya sejenis gulai gitu, apa lupa namanya. Itu biasanya sapi, karena kita kebanyakan dapat itu sapi.
2: Sapi, benar.
0: Itu Tio.
2: Oke. Nah itu tadi versinya Tio sama Kakak Nita ya, teman Pro 2. Kalau versi kamu apa nih? Kira-kira kalau misalnya kalian dapat daging kurban, biasanya dagingnya itu langsung diolah jadi apa? Nah, kebetulan juga kita udah buka polling ya, Kakak ya, di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Jadi kalian bisa langsung ikutan polling di situ ya.
0: Okay.
2: Ada sate, rendang, tongseng, atau gulai?
0: Rendang, Tio.
2: Rendang. Oh, rendang. Oke. Yang merah-merah tadi ya maksudnya ya. Iya, kayaknya Kakak Nita sudah membayangkan makan daging gitu, makanya sampai lupa.
0: Iya, betul.
2: Oke deh.
0: Oke.
2: Teman, nanti kita bakal balik lagi. Buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja di sini. Nanti kita bakal ngebahas terkait dengan perdagangan duniawi ini. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Masih ngebahas terkait dengan perayaan Idul Adha, teman berdua aku dan Tio juga dari tadi udah ngomong banyak ketika dapat daging kurban. Kira-kira apa yang dimakan? Apa ini makan?
1: Apa yang dimasak? Ya, betul. Menu apa yang bakalan dibikin sama daging kurban ini gitu.
0: Wih, baru pas buka IG aja story Pro 2, ada makanan-makanan enak.
1: Betul. Langsung ngiler. Ya, terus kakak, aku pengen nge-spill sedikit ya terkait dengan fun fact daging kurban ini. Ya, jadi yang pertama teman Pro 2, daging kurban itu ternyata jangan langsung dimasak. Kenapa? Ya, banyak orang itu mengira daging kurban yang baru dipotong itu tuh paling enak, itu langsung dimasak. Padahal daging yang baru dipotong itu sebenarnya biasanya itu tuh masih alot karena ototnya itu masih tegang. Nah, idealnya daging itu didiamkan dulu beberapa jam di suhu dingin agar teksturnya lebih empuk gitu. Jadi kalau misalkan dapat daging, jangan buru-buru
0: langsung masak.
1: Mungkin didiamin di chiller dulu kali ya, kayak beberapa jam, mungkin ya 3 jam. Itu barulah dimasak nantinya. Terus selanjutnya, nah ini yang sering salah kaprah teman Pro 2. Jadi mencuci daging mentah itu tuh sebelum disimpan justru bisa mempercepat pembentukan bakteri jika tidak dikeringkan dengan benar. Jadi lebih baik langsung disimpan di wadah tertutup dan lalu dicuci saat akan dimasak gitu. Iya.
0: Ini tips-tips ya untuk yang biasanya mau masak daging.
1: Betul, betul, betul. Terus, daging itu biasa ada beberapa bagian ya yang punya karakter berbeda. Jadi kalian juga harus tahu kira-kira daging itu tuh punya tekstur yang kayak gimana. Yang pertama itu daging khas dalam, dia itu tuh paling empuk. Terus paling empuk ya. Terus yang kedua itu ada sandung lamur, biasanya cocok untuk dibikin sop. Selanjutnya ada sengkel, biasanya ini tuh enak buat dibikin rendang. Nah, jadi mungkin daging-daging rendang nih dibikinnya dari daging bagian si sengkel ini. Kemudian ada iga, nah ini itu favorit ya kalau misalnya dibakar atau dibikin sup. Tapi kalau dapat iga pas pas hari raya kurban kayak gini tuh kayak dapat rezeki nomplok sih kak, ya nggak sih? Kayak bener-bener definisi untung gitu loh, keberuntungannya habis gitu di situ gitu, karena kapan lagi coba dapat iga ya kan?
0: Iya betul, susah kan, susah dapat kan? Beli juga pasti
1: mahal, mahal banget.
0: Jadi Tio, ternyata kalau kita beli daging juga harus bisa tahu pilih ini dagingnya mana, apa betul. Apa gitu ya.
1: Iya, jadi mungkin kayaknya kita harus kayak mungkin gini sih kak, kalau misalkan tahu itu daging kan, daging kan udah dipotong-potong kan maksudnya kan. Kita tanya aja nggak sih kak, ini daging bagian apa gitu, maksudnya atau mungkin kita udah tahu nih nanti kita bakal masak apa, let's say kita bakal masak rendang, oh berarti kita bilang ke abangnya,
0: tanggal tanya,
1: bagian yang sengkel yang mana gitu, ya kali ya. Karena emang agak tricky ya kalau misalnya kita ngomongin soal daging ya kak ya, karena salah masak atau salah bagian juga itu pasti nanti teksturnya beda dan bikin makan tuh kayak jadi ya bisa jadi kayak kurang mood gitu.
0: Itu lagi baru kadang ada yang harus apa masak dalam durasi yang sangat lama karena dagingnya keras juga.
1: Betul kan? Betul betul betul. Itu. Okay. Well, nanti kita bakal balik lagi ya, Kanita ya. So, buat kamu jangan lupa buat ikutan polling, kita udah buka ya. Nanti bakalan kita bacain di setelah jam 5 kali ya, Kak ya. Atau jam 6.
0: Jam 6.
1: Ya, sorry. Jam 6 kita bakal baca. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Balik lagi teman Pro 2 dan masih dengan topik yang sama yang kita bahas ya. Aku dan Tio dari tadi juga udah spill jenis makanan yang bakal diolah dari daging sapi dan kambing. Seperti itu ya Tio?
1: Yes, bener banget Kak Anita. Kayaknya ini udah sore, mungkin teman Pro 2 udah pada dapat daging kali ya Kak ya?
0: Iya, pasti.
1: Pasti udah dapat daging
0: sebagian
1: ya?
0: Sebagian besar mungkin ya.
1: Iya. Tapi kalau di Ambon kan banyak kan daging ini ya Kak, daging sapi ya Kak ya?
0: Sapi yang paling
1: sapi.
0: Banyak.
1: Biasanya kalau orang-orang Ambon tuh biasanya kalau dapat daging sapi tuh apakah juga langsung diolah gitu atau gimana? Kalau kita di Jawa itu kan biasanya dapat daging sapi sama kambing. Nah, kambingnya dulu yang kita olah. Biasanya bikin sate. Itu wajib sih. Kalau di sini gimana?
0: Kalau kita kebanyakan dapat daging sapi dan masih disimpan dulu.
1: Disimpan dulu. Oke.
0: Tidak langsung masak. Jarang-jarang sekali. Atau mungkin ada tapi tidak sebanyak yang langsung diolah kali.
1: Oh, jadi sama sih kayak fun fact yang udah aku bacain di awal tadi ya. Jadi enggak langsung diolah, cuman disimpan dulu supaya ya mungkin teksturnya lebih enak, lebih lembut gitu kali ya Kak ya.
0: Kecuali mungkin ada yang langsung diolah ketika dadakan mau bikin acara begitu mungkin baru. Tapi selepas dari itu untuk makanan hari-hari berarti simpan dulu.
1: Simpan dulu. Oke. Nah, apalagi ya kita kalau ngomongin daging kurban kayaknya nggak ada habisnya. Mungkin aku nge-spill beberapa fun fact lagi ya kayak terkait dengan daging kurban ini itu. Jadi selanjutnya itu aroma khas kambing itu ternyata bukan dari dagingnya. Nah biasanya kalau misalnya kita dapat apa daging kambing itu kan kayak ada bau perengus gitu ya. Nah biasanya itu berasal dari lemak atau hormon tertentu, terutama pada kambing jantan. Nah karena itu teknik memasaknya dan juga pembersihan itu harus sangat berpengaruh sekali dan harus benar-benar teliti gitu. Mungkin kalau misalkan belum tahu masaknya, kayaknya sekarang udah banyak sekali tips di internet yang bisa kita coba ya.
0: Sebelum masak mungkin apa, cuci ya? Harus
1: cuci.
0: Lebih bersih lagi.
1: Cuci, biasanya sih kalau misalkan daging kayak gitu nggak dicuci.
0: Enggak
1: tahu sih Kak, tapi tips dari mamaku.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kita bikin sate kambing nih. Sate kambing itu kita enggak cuci. Mungkin di tadi dimarinasi sama sama apa? Nanas supaya lebih empuk kan.
0: Iya.
1: Terus udah gitu doang.
0: Itu aja.
1: Iya. Karena kan nanti kan dibakar pasti bakteri juga hilang sih.
0: Iya.
1: Nah, itu
0: iya
1: dia.
0: Benar
1: benar. Nah, terus juga yang sering bikin tekanan darah naik itu justru bukan karena dagingnya, tapi karena cara masaknya. Iya, jadi biasanya kan kalau misalkan
0: minyak berlebih kali.
1: Minyak, tapi lebih ke natrium sih Kak, garam ya.
0: Garam.
1: Garam santan. Itu kan kalau dimakan berlebihan jadi gula darah, tekanan darahnya
0: naik. Iya. Apalagi pakai santan yang banyak itu.
1: Nah,
0: kan?
1: Itu lagi. Benar. Jadi ya itu tadi ya teman, harus tetap mengingat tanah gitu. Jangan sampai kebablasan. Terus daging kurban itu bisa tahan lama kalau disimpan dengan benar di freezer ya. Daging sapi itu bisa tahan hingga 6-12 bulan. Oh iya, lama banget ya.
0: Betul, aku pernah simpan 3 bulan. Setelah dimasak masih enak.
1: Masih sama ya.
0: Kaget,
1: Iya. Terus sedangkan di chiller itu cuma beberapa hari aja. Oh, jadi kalau misalkan kamu punya daging, kalian harus ini sih punya kulkas dan wajib disimpan juga supaya awet kan. Gak mungkin mas makan daging, misalkan kita dapat 3 kilo atau 4 kilo dalam satu waktu.
0: Gak mungkin.
1: Terus juga apa ya, bukan tentang menyembelih. Nah kayaknya itu aja kali ya Kak ya. Kita masih buka pollingnya teman Pro 2 sampai nanti pukul 6. So buat kamu jangan lupa buat ikutan polling di situ. Kalian spill aja kira-kira makanan apa yang biasa kalian masak kalau misalkan dapat daging kurban. Nanti kita bakal balik lagi, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
3: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
2: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
3: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
2: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
3: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
2: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
3: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
2: Siap, tapi kalau kamu hilaf

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak kerasa sudah jam 5 sore. Itu berarti aku harus pamit dari ruang dengar kamu. I would say thank you so much for you guys yang udah join dari tadi siang ya sampai sore hari ini. Dan tenang aja, abis ini nanti bakal ada kakak Nita dan juga kakak Fali yang bakal nemenin kamu. Dan terakhir dari aku mau ngucapin sekali lagi selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan selamat juga untuk menunaikan ibadah makan daging nasional ya. Oke teman, aku pamit.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Ya, teman produs, seperti tadi yang Tio sudah sampaikan, kita juga udah buka top pollingnya ya. Silakan di vote teman produs, nanti di jam 6 baru Vali bacakan hasil pollingnya untuk kamu ya. Dan Marcel dan Rima mulainya di sini sekaligus mengakhiri jumpa Senta dan semua teman produs. Vali Tanik Wale udah ada, temani kamu semuanya. Selamat sore, kita jumpa lagi besok dan sampai jumpa.

Mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata mau film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini selalu labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Produk FM teman-teman terbaik kamu, teman-teman Produk FM, selamat sore untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Produk FM Ambon. Dan thanks banget untuk bersamanya. Saatnya untuk hari temani kamu. Setelah tadi ada Kak Nita dan juga Kak Tio, lagu-lagu hiburan dan informasi akan Fali infokan untuk teman Produk 2. Dan hadirkan juga lagu-lagu menarik. Serta nanti di pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, kita akan sama-sama jelang asar maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Sekali lagi,

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.
1: Ha ha ha.

Prodo FM teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prodo 2. Pukul 18.24 waktu Indonesia Timur, saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Korea Selatan dan Republik Ceko.
1: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
0: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
1: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia dan Turki.
0: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
1: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
0: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
1: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
0: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
1: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
0: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
1: Dan grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Sanya Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Fali Tanikuele. Teman Pro 2, seorang nelayan asal Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku, dilaporkan hilang saat melaut di perairan Laut Seram sejak Senin 25 Mei 2026 hingga Rabu 27 Mei 2026. Korban belum juga ditemukan. Nelayan tersebut diketahui bernama Lasandi, berusia 45 tahun. Informasi lainnya, teman Pro 2. Semangat berbagi dan kepedulian sosial ditunjukkan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Hijrah Nania, Kota Ambon hari ini. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, bersama jajaran pegawai dan pengurus masjid. Informasi terakhir, teman Pro 2, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mulai menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sebanyak 16 ekor sapi untuk didistribusikan ke sejumlah masjid di wilayah Kabupaten SBB. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Info Pro 2. Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Produ FM untuk teman terbaik kamu, teman Produ. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Produ FM Ambon, teman terbaik kamu. Dan informasi yang pengen Fali share untuk teman Produ di malam hari ini, terkait dengan warga kota Ambon, teman Produ, dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kota Ambon berlangsung penuh hikmat dan kehangatan. Selepas melaksanakan ibadah salat Id, warga mulai membuka pintu rumah untuk saling bersilaturahmi dengan kerabat dan juga tetangga. Dalam tradisi masyarakat Ambon, teman Produ, momen kumpul keluarga ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran hidangan khas, terutama kue-kue lebaran yang manis. Dan di sejumlah warga, rumah warga, teman Produ, ini perpaduan kue tradisional dan modern tampak mendominasi meja tamu, mulai dari kue zebra, brownies, hingga kue ikonik khas Maluku seperti kue broder dan bolu kenari. Ini menjadi sajian utama yang paling

Ha, nou is het over. Ha, ja, nou kom maar. Ik ga er in november.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Rode FM Mama teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih atau stay tune di Pro 2 FM Ambon teman terbaik kamu. Nah Vali masih punya informasi lagi untuk teman Pro 2. Nah ini terkait dengan pembangunan Masjid Jami Nurul Hijriah Nurul Hijrah di Desa Nania, Kecamatan Bagualo, Kota Ambon, hingga kini masih mengandalkan swadaya masyarakat. Nah, kondisi ini teman Pro 2 terjadi karena keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan masjid tersebut. Kepala Tukang Pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah, Muhammad Said, di hari ini mengatakan pembangunan yang telah dimulai sejak tahun lalu itu membutuhkan biaya besar. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 miliar dan saat ini proses pembangunan terus berjalan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Seluruh pengerjaan diupayakan tetap berlangsung dengan dukungan masyarakat sekitar. Nah, teman Pro 2, diharapkan adanya bantuan dari para donatur maupun masyarakat luas agar pembangunan dapat segera rampung. Pengurus masjid juga telah mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini bantuan yang diterima masih terbatas. Sementara itu, teman Pro 2, pengurus masjid Muhammad Arafah ini menyebut jika Masjid Jami memiliki peran penting sebagai masjid raya Kecamatan Baguala. Karena itu keberadaannya diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

teman Pro2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis

Produe FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produe. Saatnya kita bergabung bersama Produe Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Tetapi Produe FM, ambuan teman terbaik kamu.

Sosial Pemprov 2 Jakarta. Hai, halo, selamat malam teman Pemprov 2. Ketemu lagi sama Kang ke malam hari ini ya. Hari Rabu 27 Mei 2026 dan hari ini tuh hari Idul Adha. Waduh, selamat merayakan ya. Selamat kurban. Bagaimana, apakah sudah makan kambing hari ini? Harusnya udah sih, tadi udah pada diantrin ke rumah masing-masing. Dan juga sudah di sate, ada yang udah di gule, ada yang di sop, macam-macam deh pokoknya ya. Ingat, yang udah kolesterolnya tinggi, siapin penangkal dan penawarnya ya. Jangan sampai nanti jadi puyeng. Kakak bakal nemenin sampai jam 12 nanti ya. Jadi dijaga malam.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Radio Jakarta, masih tentunya di Jaga Malam edisi Idul Adha malam hari ini ya. Dan buat hari ini, di hari Rabu ini 27 Mei tadi kan udah sempet ya, kalau misalnya Transjakarta tetap melayani kamu sampai malam lah pokoknya. Kalau biasanya jam 5, tadi jam 9 pagi baru beroperasi. Tapi yang jelas hari ini udah beroperasional sampai nanti malam. Dan buat lo yang mungkin hari ini udah minum sesuatu untuk bisa ngilangin sakit kepala gara-gara kenceng banget gitu ya, karena makan kambing hari ini, kayaknya penting juga sih. Jadi harus dijaga jarak, karena 3 hari ini di tempat gue aja tuh kayaknya bakalan sampai hari Jumat gitu ya motong kambingnya. Soalnya lumayan banyak kambingnya tahun ini, gak tahu kenapa. Jadi selamat merayakan Idul Adha dimanapun lo berada, teman berdua. Semoga doa-doa lo ya di Arafah kemarin itu bisa makbul.

99 FM Radio Jakarta. That was from Tabila Takiyah dengan Terpatah Terluka. Yang paling menyebalkan dari dari namanya kehilangan seseorang, diputusin atau juga putusnya hubungan percintaan gitu ya, adalah rasa patah hati dan juga luka yang mungkin agak sulit gitu ya untuk bisa disembuhkan. Bahkan itu rasanya tuh sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya gak sih? Soalnya namanya cinta itu kan memang gimana ya, apalagi kalau misalnya hubungannya udah serius banget, kalau misalnya hubungannya itu udah jauh gitu, udah ada milestonesnya untuk ke satu tempat atau satu rasa atau juga tujuan. Apalagi sudah berbagi banyak hal, berbagi perasaan pasti, berbagi hidup. Contohnya misalnya ketika lu udah apa-apa tuh bareng gitu, misalnya beli apa-apa bareng, terus juga apa ya, sudah merencanakan ini dan itu, dan nabung bareng, tiba-tiba harus putus, itu rasanya sakit banget sih. Jadi kadang memang gak ada pilihan ya, pengennya gak usah lama-lama lah, habis itu langsung menikah. Tapi ya kan gak semudah itu juga gitu. Banyak harus diperjuangkan, banyak yang harus direlakan juga untuk bisa mencapai hal-hal tersebut. Kalau misalnya memang lagi struggling di kondisi atau juga posisi keadaannya seperti itu, tetap semangat ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih juga di dimana? Tentunya masih di Jaga Malam ya, sampai nanti jam 12. Kangga bakal nemenin lu sampai tidur lah pokoknya, kayaknya ya. Ini ada kabar bagus buat lu yang pengen banget jalan-jalan. Aduh, jujur ku juga pengen banget healing lagi, pengen banget kemana gitu. Kayaknya rada-rada butuh asupan vitamin C kayaknya. Ke pantai atau jujur pengen banget ke Dieng sih, pengen ke Wonosobo gitu, menikmati udara yang segar. Kayaknya di sini penat banget gitu rasanya. Nah, tapi kalau memang lu punya duit yang lebih banyak, pengen ke Kanada misalnya, ternyata Indonesia baru masuk daftar bebas visa Kanada yang memenuhi syarat cukup gunakan izin perjalanan elektronik aja. Jadi dengan paspor elektronik lu bisa langsung ke Kanada. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang pernah memiliki visa Kanada dalam 10 tahun terakhir atau yang saat ini memiliki visa non-migran Amerika Serikat yang masih aktif. Tapi kalau misalnya pengen ngajuin, ada juga dengan cara bayar $7 doang. Jadi terserah deh, lu mau ke Kanada dengan cara yang apa.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat sampai Pro Dua Jakarta. Ada Fabio Asher ya dengan Bertahan Terluka. Kalau memang selama ini lu bertahan hanya untuk terluka, menurut gue sih udahan aja sih. Iya gak sih? Kalau yang lu jalanin sekarang itu cuman buat bikin lu sakit hati, bikin lu jadi anxiety, terluka, lahir dan batin, ya buat apa? Yang namanya berkorban itu bukan berkorban perasaan, tapi berkorban kambing atau juga sapi di dulu ada kayak sekarang nih. Jadi buat lo yang hari ini tadi habis sholat id pagi itu ya, terus dapat yang namanya kambing atau juga sapi, itu jadi ya hari ini semuanya ngerasa happy lah harusnya ya. Kalau dari Institute for Demographic and Evidence Studies bilang kalau potensi ekonomi korban tahun 2020 ini mencapai hampir 27 triliun. Dan itu bukan dari pemerintah ya, itu dari benar-benar warga dan juga masyarakat. Jadi yang namanya Idul Adha itu ekonomi desa pun ikut bergerak ya. Misalnya dari kurban yang jualan kurban, dari pedagang, terus habis itu distribusi ke pasar, distribusi ke masjid misalnya. Habis itu daging sampai ke tangga, ke panti asuhan, ke keluarga. Nah, satu transaksi kurban bikin 5-6 layar ekonomi berputar dan mayoritas mengalir ke sektor real, ke ekonomi masyarakat, ke lapisan paling bawah. Bisnis arang jadi semakin rame ya, tusuk sate, bumbu-bumbu gitu ya. Jadi semoga ini bisa jadi apa ya, di kondisi yang seperti sekarang nih, mudah-mudahan bisa benar-benar bikin supply chain-nya semakin panjang dan juga semuanya bisa nggak ada yang kelaparan lah ya. Bisa makan enak, bisa makan daging sapi atau juga daging kambing. Tapi hati-hati kolesterol ya.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Para FM teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prodo, selamat malam untuk kamu semuanya. Lagi stay tune di Prodo FM teman-teman terbaik kamu. Senang banget ya, kali balik lagi teman-teman ini teman Prodo di malam hari ini. Walaupun hujan turun di malam ini membuat suasana lebih tambah dingin ya, shadow mungkin ya. Dan untuk teman Prodo yang memilih tidur lebih awal, walaupun masih dalam suasana libur panjang, sepanjang-panjangnya. Oke, yang pastinya Fanny masih menemani kamu ya. Setelah ini ada Midnight Song, lagu-lagu hiburan malam akan hadir untuk teman Prodo semuanya hingga nanti di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hadiah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

teman-teman terbaik kamu, teman-teman berdua, dengan terdengarnya nama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Rabu 27 Mei 2026 pada pukul melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Kamis 28 Mei 2026 pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikwele, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunulana maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Bagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar edisi siar hari ini tanggal 28 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan

menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

para pencinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Polres Seram Bagian Barat menggelar kegiatan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dalam prodia dilangsungkan di Masjid Al-Khodul Himan, Polres Seram Bagian Barat mulai pukul 9.40 waktu Indonesia Timur dengan penuh hikmat dan kebersamaan. Informasi kedua teman Pro 2, NASA sukses memasang instrumen Calibration Absolute Radiance and Refractivity Observatory Pathfinder atau CLAREO Pathfinder di International Space Station. Mengutip laman resminya, pada hari Rabu 27 Mei 2026, instrumen tersebut dipasang pada 22 Mei lalu. Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 2026 ini. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis, sekolah rakyat, dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edi Sucipto mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi, 248 kambing, serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai, penerima manfaat, hingga masyarakat sekitar. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Teman Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.
1: Teman Pro2, kalian ditemani sama Tio Nugroho di pagi hari ini ya. Dan tadi satu jam sebelumnya kita sudah bersama-sama mengikuti jazz music. Dan sekarang aku bakal nge-spill informasi terkait dengan hal yang sedang up to date dan juga viral akhir-akhir ini. Yang pertama mungkin ini informasi buat kamu para pecinta game Roblox ya. Jadi Indonesia ini menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Nah, berdasarkan dari laporan Antara News ya, peluncuran fitur ini itu merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Roblox di Kementerian Komunikasi dan Digital serta juga selaras dengan implementasi dari peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak PP Tunas ya, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Lewat pembaruan ini teman Roblox itu menghadirkan dua jenis akun baru, yaitu Roblox Kids dan untuk usia 5-12 tahun dan Roblox Select untuk 13-15 tahun. Nah, sistem ini teman Pro2 itu juga menggabungkan verifikasi usia, pembatasan akses konten serta modernisasi berkelanjutan serta kontrol orang tua dalam satu kerangka perlindungan. Nah, pengguna Roblox Kids ini juga hanya dapat mengakses game dengan label konten minimal atau melt atau dan juga tidak dapat ya menggunakan fitur komunikasi. Sementara itu pengguna Roblox Select juga dapat mengakses game hingga kategori moderate dengan fitur komunikasi yang dibatasi dan memerlukan persetujuan orang tua. Terus juga Chief Safety Officer dari Roblox, Matt Kaufman, itu mengatakan kalau misalkan pembaruan ini bertujuan untuk memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai sejak pertama kali bermain. Selain di Indonesia, fitur tersebut juga mulai diluncurkan di Selandia Baru, Australia, Belanda, sebelum diperluas secara global dalam beberapa bulan ke depan gitu. Jadi buat kamu anak-anak aksesnya akan dibatasi ya. Oke, nanti aku bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Jadi ya nih kecil.
3: Ya udah kok. Jadi teks sama Mbak.
2: Sih.
3: Iya baru di sana sama lo.
2: Mai.
3: Mai.
2: Si Mai.
3: Mai.
2: Siapa? Siapa?

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus explore, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.
1: Nomor 2 kali masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Dan teman, aku bakal ngasih informasi yang sedang viral akhir-akhir ini. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalkan nilai tukar rupiah itu akhir-akhir ini semakin turun ya, dan mendekati angka keramat kita. Angka keramat versi netizen yaitu 17.845 atau 17.845, sama kayak hari kemerdekaan kita ya. Dan teman pro 2, netizen ini sejak jauh hari sudah menanti-wanti angka keramat kurs rupiah pada bulan Agustus mendatang bertepatan dengan momen kemerdekaan RI. Meski sebagian kalangan berharap rupiah membaik, namun faktanya nilai tukar rupiah terus melemah. Dan pembukaan perdagangan hari kemarin ya, Rabu tanggal 27 Mei 2026, rupiah makin terpuruk hingga di level 17.834. Ini membuat rupiah melemah 0,21% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya yang berada di angka 17.796 per dolar USD. Ya, rupiah juga menjadi mata uang dengan perlemahan terdalam di Asia dan berbanding terbalik dengan mayoritas mata uang Asia lainnya. Hingga pukul 9.40 waktu Indonesia Barat ya, hanya peso Filipina yang berada di zona merah bersama dengan rupiah, turun tipis 0,03% terhadap the greenback di pagi ini. Sementara itu, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,27%, disusul dengan baht Thailand yang terkerek 0,19%, berikutnya juga ada dolar Taiwan terangkat 0,11%, lalu yuan Cina dan US dan dolar Singapura sama-sama terapresiasi 0,05%. Selanjutnya juga ringgit Malaysia menanjak 0,04% dan diikuti juga dengan dolar Hong Kong dan juga yen Jepang yang sama-sama meningkat tipis 0,1%. Sebelumnya, teman perdua pengamat mata uang Ibrahim Aswaibi ini mengatakan ya, tekanan terhadap rupiah ini masih dipengaruhi eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke wilayah selatan Iran. Ia juga memproyeksikan pergerakan rupiah ini akan pada perdagangan berikutnya akan tetap fluktuatif ya, namun cenderung melemah. Terus juga Ibrahim menilai juga pelemahan rupiah itu mulai memunculkan krisis kepercayaan. Kondisi ini juga berpotensi berujung pada perlambatan ekonomi nasional, terutama bagi sektor perindustri dan juga bergantung pada bahan baku impor, teman. Oke, Ma. Habis ini kayaknya kita harus mendoakan semoga rupiah kembali menguat lagi ya, sehingga krisis ekonomi, krisis kepercayaan itu tidak muncul di masyarakat. Oke, nanti aku bakal balik lagi teman. Tetap stay tune terus di Brodo FM, teman terbaik kamu.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

0: perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 tentu saja ya, Pro 2 dari Ambon. Dan satu informasi yang lagi viral lagi yaitu ada seorang nenek berusia 67 tahun ya, ini berhasil menyita perhatian publik setelah terungkap bahwa dia itu telah merawat koleksi kartu Pokemon jadul ya, vintage, sejak tahun 1999. Dan selama hampir 3 dekade ia telateni dengan menjaga sekitar 10 album terisi kartu-kartu Pokemon edisi awal, termasuk juga kartu holo klasik dan album orisinal serta berbagai kartu langka yang kondisinya masih sangat luar biasa. Dan teman Pro 2, koleksi tersebut diyakini membuat kartu-kartu dari era Expedition hingga hologram Triple Thrill yang sangat diburu dan juga dianggap sebagai barang berharga bagi para kolektor Pokemon di seluruh dunia. Dan juga teman Pro 2, ini yang sangat gong sekali ya. Jadi berkat kelengkapan dan juga kualitas kartu yang terawat dengan sangat baik ya, seluruh koleksi ini diperkirakan bernilai 7,2 miliar. Wow. Dan menjadikannya salah satu koleksi Pokemon vintage paling langka di Indonesia. Wow, luar biasa ya. Aku kepo, ini kayaknya neneknya bukan dari Indo kayaknya deh. Oh, Crazy Rich. Oh, dari Indo ternyata, teman. Orang Indo. Jadi dari channel YouTube-nya Crazy Rich Surabaya. Wow. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Oke, ini ada sedikit cuplikan videonya, kayaknya kita dengar dulu ya.
2: Jangan bilang vintage, masih lihat barang dulu. Karena kan udah 26 tahun kita ngomong, ya harus lihat apa kondisi barang lah ya. Tapi ini luar biasa Tante, kondisi barangnya. Guys, kondisi tantenya. Rapi-rapi banget, guys. Oke. Okay. Udah siap lihat uangnya Tante ya. Mau kondisi terima Tante? Boleh dicek dulu Tante? Boleh.
3: Tante Tante sedih gak?
4: Maksudnya?
3: Hari ini.
4: Oh ya pastilah. Aku udah gak kangen, sebagian udah sempet ada yang aku seneng, aku foto-fotoin.
3: Oh, yang tenangin Tante, kalau si Tante lo akan jaga dengan baik.
4: Iya, terima kasih banyak.
3: Iya Tante, terima kasih banyak juga.
4: Iya, pokoknya di dunia ini kan semua jodoh.
3: Karena jodoh, ya. Betul. Kita bisa ketemu hari ini ya, karena jodoh. Iya,
4: bisa ketemu si awalnya,
3: ya.
4: Gitu.
3: Awalnya bisa
4: ketemu sama kamu.
3: Iya, sama saya, gitu. Yang pertama kali kita lihat kan.
1: Oke, jadi wow, luar biasa ya tantenya ya. Langsung dikasih uangnya gitu, bergepok-gepok ya, 7,2 M. Gak tahu sih itu totalnya segitu atau dia cuma jual beberapa aja. Tapi kayaknya sih beberapa aja sih. Tapi total yang dia koleksi itu, value-nya itu sekitar 7,2 miliar. Wow, luar biasa ya. Well, oke teman, nanti aku bakal balik lagi. So, buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Manfro II, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Memperdua kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Dan seperti biasa jam 7 itu waktunya santuy, saatnya update topik bikin happy. Nanti aku bakal bikin polling teman Perdua terkait dengan topik hari ini. Kira-kira kita enaknya ngebahas apa, atau kamu punya usulan boleh banget langsung aja ditulis di kolom live chat kita di RRI Digital, atau di Instagram kita di RRI Perdua Ambon, atau juga kalian bisa tulis WA kita di 081356245884 ya. Nanti aku bakal balik lagi dengan topik yang sudah aku update ya, tentu saja. So tetap stay tune terus aja di Perdua FM, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di dekatmu ada untukmu.
1: Ya, selamat roda Budi Remi, ada untukmu spesial buat temenin pagi hari kamu yang sangat-sangat cerah ini ya. Semoga hari ini cerah deh ya, karena cuciannya biar kering. Aku by the way udah nyuci dari 2 hari yang lalu dan belum kering, astaga. Kayaknya kalau misalkan hari ini tidak ada matahari sedikit pun, aku bakalan pergi ke laundry deh buat nyuci ulang. Dan teman berdua, aku baru aja bikin polling di Instagram. Buat kamu langsung aja cek Instagramnya kita. Dan pembahasan kita kali ini agak mungkin reflektif ya teman berdua ya, karena sebenarnya ini pembahasan yang menurutku ya reflektif sih ya. Kayaknya pagi-pagi kayak gini tuh enaknya buat merefleksikan diri, kayak berintrospeksi diri, kira-kira aku nih sudah sejauh mana gitu. Nah, jadi kita bakalan ngomongin soal ini, seberapa dewasakah kamu atau sudah dewasakah kamu hari ini. Nah, itu dia. Jadi nanti aku bakal nge-spill ya, ada 6 ways to become more mature, ada 6 cara untuk menjadi lebih dewasa. Terus beberapa hal juga yang akan aku share terkait dengan dunia yang dewasa ini, asik. Tapi dewasa in a good way ya, maksudnya kayak dewasa benar-benar kayak dewasa mature gitu. Nah, mungkin yang pertama kita bahas dulu tentang 6 cara untuk menjadi dewasa. Nah, yang pertama ini adalah accept the responsibility atau bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap diri sendiri, terhadap ya mungkin orang-orang di sekitar kita. Tapi menurutku kalau misalkan orang-orang di sekitar kita tuh gak selalu tanggung jawab kita, tapi mungkin lebih ke tanggung jawab kepada diri sendiri ya. Kita tahu bagaimana kita behave, kita tahu bagaimana kita bersikap, bertindak, berlaku ya, dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan gitu. Terus yang kedua, control your distraction. Nah, ini sering banget ya, kita di tengah gempuran dunia digital ini tuh pasti selalu banyak sekali distraksi-distraksi yang masuk. Jadi menurutku dewasa itu juga salah satunya dengan cara mengontrol distraksinya kita, mengontrol apa hal yang mungkin mengalihkan fokusnya kita terhadap sesuatu gitu. Jadi kita harus benar-benar, kalau misalkan perlu ya, mode di-end sudah ya, jangan ada tawar-menawar gitu. Tapi kalau misalkan udah di-end ya jangan buka-buka HP lagi, maksudnya kayak kita juga harus melakukan sesuatu yang produktif gitu. Dan terus take care of your physical health. Jadi kehidupan dewasa itu kita harus memerlukan investasi kepada diri sendiri ya teman. Jadi bukan cuma investasi duit atau mungkin leher ke atas, tapi fisik. Investasi fisik itu juga penting, karena biar bagaimanapun tubuh yang sehat adalah jiwa yang kuat, asik. Dan teman berdua, kenapa tubuh kita itu juga perlu diinvestasikan, maksudnya kayak kita juga perlu take care of our body, our physical health. Karena ya percuma kalau misalkan we earn a lot of money tapi we cannot enjoy that because of we are getting sick ya, karena kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Terus the next one ada don't judge too quickly. Jangan menilai atau memprasang atau menjudge seseorang dengan cepat gitu. Maybe they have a reason to do something that may disturbing you, tapi ya itu semua jangan langsung dijudge gitu. Kita harus berempati gitu ya. Kayak siapa tahu dia punya alasan atau mungkin suatu itu harus dia kerjakan. Jadi kayak ya jangan di judge dulu. Terus the two last, nomor 5 ini ya, be silent over nonsense talk. Okay. Jadi kalau misalkan ada sesuatu perbincangan yang menurut kamu itu tuh tidak relevan dengan diri kamu, just be silent. Kayak diem aja, maksudnya jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Dan ya udah, bekerja dalam diam, asik. Tetap produktif gitu meskipun diam. Terus ini nih yang sebenarnya aku juga kayak relate juga sih, yaitu adalah don't depends on others for happiness. Yes, jangan menggantungkan diri kamu sama orang lain. Jangan menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang lain, karena Your happiness is your own responsibility. Ya. Oke, mungkin itu sedikit ya. Nanti kita bakal balik lagi, lanjut lagi. Astaga, aku kayaknya call paling lama. Gak apa ya teman berdua ya. Kita kan pagi ini harus dimulai dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi salah satunya juga ini. Nanti aku bakal balik lagi. Saya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernah dengar istilah SOTD atau scent of the day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang,

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian

Teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di pagi hari ini ya. Tadi beberapa lagu sudah aku spill buat kamu. Dan kita masih ngebahas topik yang sama ya, yaitu adalah sudahkah dewasa kalian? Asik. Nah, teman, tadi kita udah ngebahas juga 6 cara untuk menjadi dewasa ya. 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi dewasa. Kali ini kita bakal nge-spill sedikit terkait dengan apa ya, terkait dengan ini kali ya. Sebelum kita masuk ke komentar para netizen ya yang maha benar, kita bakalan nge-spill lagi ya. Ini adalah 5 hal yang harus di keep quiet atau yang harus disimpan sendiri, yang kalau bisa tuh jangan sampai orang-orang tuh tahu gitu. Yang pertama itu adalah ketakutan kamu. Nah, kamu tuh takut sama apa? Apa ketakutan kamu saat ini gitu. Itu kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai orang lain tahu. Terus yang kedua, your income. Your income is your secret ya. Jadi enggak usah di spill-spill lah income kamu lah ke orang lain lah. Terus juga ya kan, itu penting sih menurutku, karena income itu kan sebuah rahasia pribadi sih menurutku. Kecuali sama pasangan kamu. Nah, kalau sama pasangan itu wajib terbuka. Terus your love life. Ini juga menurutku supaya tidak terjadi pergunjingan, dan jangan sampai orang tuh mikirnya gimana ya? Ya, your love life is your private space, so don't let anyone knows about that. Ya enggak sih? Terus your big plan. Nah, big plan ini kamu harus keep it by yourself, karena somehow orang-orang itu tuh kan enggak suka kalau misalkan kita punya sesuatu atau dream gitu ya yang sedang kita usahakan. Jadi your big plan is your private things that you should keep by yourself. Terus ada your family issues. Nah, your family issues juga. Jadi kalau misalnya di rumah ada suatu hubungan, selesaikan di rumah, jangan dibawa-bawa keluar. Oke. Terus nanti aku juga bakal nge-spill ya terkait dengan 6 etika of life ya, 6 etika dalam hidup. Oke. Jadi tetap stay tune terus aja di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: sesuatu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas soundtrack film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Ya, yes, Sama Bro 2 Sedia Aku Sebelum Hujan by Idgitaf ya. Ini lagu yang selalu mengingatkan kita kalau misalkan harus bawa payung kemana-mana. Dan mungkin juga menyadarkan kita kalau misalkan kita bukan orang yang dia cari gitu. Atau cuman dipakai buat ya kesenangan sesaat, atau mungkin ya saat dia bosan gitu. Ya gak sih teman? Well, ngomongin soal tadi ya, lagu yang menurutku juga mengajarkan kita bagaimana bersikap dewasa pada seseorang. Ini juga aku bakal nge-spill 6 etika hidup gitu ya, to be a mature. Yes. Yang pertama adalah harus kuat dan tidak harus kuat tapi gak boleh kasar. Gimana ya, ini mungkin lebih ke kita tuh harus kuat kepada diri kita sendiri tapi jangan kasar gitu. Jangan kasarnya itu kayak, ya jangan memforsir diri kita di luar kemampuan batas kita. Just be strong. Atau mungkin bagaimana kita bersikap ke orang ya. Kita mungkin menjadi seorang pribadi yang kuat, tapi jangan pernah berbuat ya melukai hati orang gitu. Kejam gitulah ya. Nah, terus yang kedua, be silent but not weak. Nah, silence itu doesn't mean kalian itu lemah ya teman pro 2. Cuman menurutku kita juga harus tahu kapan kita harus silence dan kapan kita harus speak up. Be bold but don't bully. Okay. Jadilah highlight gitu ya. Tapi jangan menjatuhkan orang lain ya. Terus yang keenam adalah be humble but don't shy. Okay. Kita harus humble ke setiap orang tapi jangan pemalu. Terus yang kelima, be proud but not arrogant. Nah ini dia, ini mungkin yang kadang sometimes we forget that kita anggapnya kita tuh berbangga kepada diri sendiri tapi mungkin orang lain menganggapnya kita sombong. Atau mungkin kita berbangga pada diri sendiri tapi kita overreact gitu terhadap itu. Terus be kind but don't be blind. Hah, betul, jangan mau dimanfaatkan sama orang teman pro 2. Basically ya teman, we should stop thinking and we just have to start doing something that makes us grow, makes us feel better than yesterday. Okay, well teman, nanti aku bakal bacain polling kamu. Udah masuk beberapa orang nih ya, ada Alvino, terus Theo Walcott dan Ervita, tapi bakalan aku keep dulu karena habis yang satu ini aja lah ya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Dan seperti janji aku bakal nge-spill siapa saja yang sudah bergabung dan ikutan polling ya. Yang pertama adalah Vino Suryonegoro. Ini pollingnya terkait sudah dewasa kah kamu? Alvino ngevote katanya dia masih childish. Oke, maklum ya anak SMA jadi kayak ya udahlah ya nggak apa-apa. Terus ada The Only Walcott, dia pilih masih mencoba. Oke, dia mungkin sedang ada di transisi ya, trying to be adult. Yes, maybe the old pie. Semoga cepat dewasanya. Terus kemudian ada Elvita. Udah dong katanya. Oke, yang paling mature kayaknya ini Elvita nih ya, yang udah paling dewasa, yang convinced banget sama pilihannya dia. Well, teman itu tadi yang sudah pada ikutan polling di pagi hari ini ya. Nanti aku bakal lanjut lagi sampai jam 11 siang. So buat kamu, habis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Tetap stay tune terus aja di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Produ, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.